0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Oke, sahabat Rasi Media, ya memang pagi ini ada kabar yang sangat mengejutkan ya. Kembali terjadi keracunan MBG, sahabat Rasi ya, karena untuk hari ini sahabat Rasi 43 siswa sahabat Rasi, ini 49 ya bahkan ya, ini terkena keracunan sahabat Rasi dari mengkonsumsi makanan-makanan bergizi gratis yang ada di wilayah Nganjuk kemarin sahabat Rasi sekitar pukul 14.00 ya. Ini mereka keracunan setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis yaitu makanan nasi goreng sahabat Rasi ya. Semoga saja tidak terjadi lagi ya di wilayah-wilayah khususnya di Magetan ataupun di kota-kota lainnya begitu ya. Ya sangat mengerikan kalau sekarang ini ya sahabat Rasi, kemarin baru saja terjadi di wilayah Sidoarjo, ini kembali terjadi di wilayah Nganjuk, tentunya yang sangat memprihatinkan begitu ya. Oke, ada Mas Yanto, tumben pagi ini telepon, ada apakah?
2: Halo, selamat pagi Mbah Karso.
1: Ya, selamat pagi.
2: Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini bisa menyapa Mbah Karso.
1: Oh ya, te.
2: Alhamdulillah, gimana punya warta mah?
1: Alhamdulillah, aku gak maem MBG.
2: Alhamdulillah, sama-sama. Aku, saya juga tidak suka MBG yang di sana sih penuh.
1: Maem kilo.
2: Sabotase racun.
1: Kilo maemku. Maemku payek renyuan.

0: Ya, mah.
1: Kok emah toh?
0: Mbah.
1: Mamamu apa piye?
0: Mbah, mbah. Wo.
1: Wong krunguku mah kok.
0: Mbah kaya. Lah motor lewat weng.
1: Walah, tak kira mah.
0: Alhamdulillah, mbah. Saya juga tidak suka MBG.
1: Tanah kuno sugih kok, makane ora mangan MBG.
0: Bukannya sugih, mbah, ndak dapat jatah.
1: Lho, wong dirimu ki apa pelajar? Apa ibu menyusui?
0: Kan di sini lansia mendapat MBG.
1: Oh iya, kowe wis lansia ya.
0: Di tempat saya itu tetangga sebelah itu ada MBG. Engko ditimbang, didelok untune, didelok mripate.
1: Oh.
0: Terus ditimbang barang.
1: Walah, kowe pos yandu lansia to ceritane?
0: Ya di sini tak saya tidak masuk.
1: Oh ya ya. Jangan lupa dicontek ya.
0: Ya. Mbah dirimu sudah ngeteh dulu ya.
1: Oh ya, aku mah nggo kopi lali.
0: Wah, iya toh harusnya minum teh.
1: Aku
0: dulu.
1: Kopiku kopi kopi latte.
0: Kopi cocok latte.
1: Kopi latte. Kok cocok latte?
0: Kan ada tau mbah cocok latte itu.
1: Mm-mm.
0: Mbah aku mau request lagu mbah.
1: Apa iki?
0: Kalau ada bintang di surga mbah.
1: Loh kok medeni wong?
0: Yang medeni siapa mbah?
1: Dirimu, Peter Pan tewi.
0: Ya sembarang.
1: Loh, piye to caki?
0: Lah nanti lagu bintang di surga ternyata dinyanyikan dengan NDE, bisa juga dinyanyikan dengan koplo. Lah makanya saya jawab sembarang.
1: Oh, ote.
0: Wong sampean ki diputerin lagu pop, kadang diputerin lagu versi dangdut.
1: Oh, cah kene yo beda dari yang lainnya.
0: Makanya lagu bintang di surga itu yang nyanyi belum tentu wek Peter Pan.
1: Kok...
0: Salam.
1: Ya, terus
0: Bu Sri Uning sama Bu Ari kok gak pernah gabung kemana ya?
1: Wongi semaput.
0: Semaput, jadi ya semaput gak bisa gabung ya?
1: Gak bisa. Apa mana Bu Ari medion kayak HP ini bosok?
0: Wah, HP ini bosok mau di goneng konter.
1: HP ini Sri Uning ke lindes truk.
0: Yalah, HP ini Sri Uning kayak ke lindes truk. Alhamdulillah yang penting orangnya tidak mbah.
1: Ya,
0: Terus salamnya buat
1: Mbah
0: Cahaya.
1: Ki rungono ki eneng wong WA ki lho Mbah, Yanto iki mau dipogo ning ponan ngono payu ora uga.
0: Yo payu paling murah.
1: Oh iya, diobral ngono.
0: Heeh. Sing WA sapa Mbah?
1: Rahasia nengku malah mbok catet nggo.
0: Alah paling yo sapa neh tante.
1: Ya. Ya, oke, okay, dilanjut yuk.
0: Ini sudah 4 menit.
1: Oh iya, wis 4 menit ndak medhono nih.
0: Ndak enak sama yang lain, masalahnya di belakangnya kan juga ngantri.
1: Oh iya,
0: Mumpung masih pagi, ayo digrujuk.
1: Ayo, terminal, Mas Pati, Trenggalek.
0: Nganjuk keracunan.
1: Ya keranjuk keracunan nih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ada Mas Yanto tol ya. Ini juga ada informasi dari Mbak Lilis ya di seputaran Tinap. Terpantau lalu lintasnya cukup ramai lancar, cuaca cukup cerah dan juga sudah ada petugasnya. Dengerin kok rewes men kamerane, HP ini anyar gitu Jo kita HP ini Mbak Lilis anyar iki. Dengerin kok rawasi bening ngono. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbah Karto.
1: Ya, pagi tel.
2: Tadi itu Mas Anto itu warga baru nggih, Mbah.
1: Oh, jenengan sing ketinggalan jamin.
2: Aku baru tahu lho.
1: Oh, kuwi pendengar kawak ning anu ranate ngetok. Wi ngetoke lah jemah pon, jemah wage ngono tok.
2: Ngetoke karek tertentu ya, Mbah?
1: Iya, betul. Mm-mm.
2: Mbah tadi bilangnya itu mah lo, betul, Mbah?
1: Oh, lah iya, aku ora bolot toh, aku ora bolot. Juk cuk telepon mameh-mameh, masamu kene sapi piye?
2: Aku juga dengerin lo tadi. Mm-mm. Luang salah ora gelem aku salah.
1: Gua terus lagune suka teki ngono lah.
2: Laguku yang di WA itu, Mbah.
1: Ya, engko tak deloke ning WA.
2: Mbah, aku setuju, Mbah, kalau naik itu dibatasi 3 menit.
1: Ya, heeh, wis tet, nonen tak iki.
2: Ya ugeng to ya. Iki dewe Pak Santo mau.
1: Heem, ya, ya, heem.
2: Ya, salamnya buat Bunda Malali Lembah Marah, Bunda Narti, Mas Angga, terus Bunda Ayu di Glodok, Bunda Ari di Madiun, Bunda Mayang, dan semuanya. Makasih Mbak Karso.
1: Yeah.
2: 2 menit cukup.
1: Oke. Okay. Ya, terima kasih ada Bu Ari ya. Mbah, nyapot top. Ton ge. Ya meneh kowe sayelen to Mbah tambah rame tapi Mbah. Heeh. Ramene kowe rene ngono jan rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Karso ter yer. Siapa neng nganggo yer barang ge. Salamnya pagi ya Mbah dari Pak Mantep di Kalang Sidorejo. Request lagune Semanding walalah wong kuno ya ra gelem ngowe pentol ae. Salamnya buat semua pendengar Rasi semuanya, buat Mbah Karsonya sehat selalu bertugas ya Mbah. Ya. Matur suwun ya, semoga sehat jenengan juga. Ini siapa lagi nih Mbah? Iki Pas Rebo Pon, pasaran kanggo Pak Yanto. Oke, nanti OTW nanti dijolnya sing warnane abang.

0: Habitrasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko sumber ayam Gorangga.

Anto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Oke, sahabat Rasi Media, kembali kita buka untuk teleponnya. Ki, hari Kamis nomba, aku uang lagu boleh nggak? Boleh, boleh buton, boleh. Ya toh, tapi nek request, nek tak nate diputer karo Mbak Karso, jadi peh gak nate telepon. Ya kudune telepon tapi pisan-pisan. Halo, Endang, Agus. Kurukan daging ngono kae.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karso.
0: Tur.
1: Lembah diledeki lembah.
0: Eh?
1: Kok pekok lembah
0: jarene kok. Oh, bendino aku delokne pitik.
1: Bendino delokne pitik lembah iki ora kurang kuwi jajal.
0: Aku dekne ngono kuwi delokne. Tak beleh kok langsung.
1: Saya
0: nak belah soto, Mbak. Lewang dus ke muni, wang... muni. Ayah, ayah, muni tak gendong kok.
1: Tak rasa jelas, ayah, ayang, beb.
0: Orang ayam, ayam.
1: Titik kuki ngeras dekil, Mbak. Uang nah. Tahu gokul di pitek sini kalau ni aku lah kalau pitek malah kurang ajar lah.
0: Okey.
2: Kut beringas pak api mentaya.
0: Oh, helah, helah.
2: Lamun tu kementur.
0: Mau
2: enggak tambah ganteng kayak ngono
0: to ya. Alah, kono suwira indang-indang aku ae kok.
1: Ya sing nom tambah sing indang-indang, ngomong kok iso wani ya pinggir to.
2: Aku rasa indang-indang Mas ya alih-alihku sana indange iki Pak anu, Mbah.
1: Mbah.
0: Eh.
1: Pantane jagung apa dereng?
0: Eh?
1: Jagungi pun panen apa dereng?
0: Kae to jek ngadeg ning WT kae.
1: Oh. Wis panen aku tiwi yang. Bawaane gelangsing aku gak ngerti kep.
2: Bawaane pikep.
1: Pikep.
2: Apa bawaane becake, Mbah?
1: Numpak ning mil.
0: Lah, mung ngono kuwi ra mesakne aku ta, Cah?
2: Lah iya ku ngomong tak ewangi, maksude.
1: Itu Mbah, tak itu mau sasi telung puluh dino.
0: Iya bener, sasi ke telung puluh dino enak sing telung puluh siji barang.
2: Tapi sosok ya enak sing anu barang lho Mbah, enak sing telung puluh siji.
0: Iya.
1: Itu tak bonus sih, jadi sama telung puluh siji Mbah. Anak hitungnya.
0: Lah iya, Jen, menyedihkan ini.
1: Mbah.
0: Woi.
1: Yang tolong diputar nih lagu nih dalam mimpi Mbak.
0: Eh?
1: Dalam mimpi.
0: Oke, siap
2: Mbak.
1: Nonton Mbak.
0: Oke, tak gula ini apa?
1: Dalam mimpi.
0: Kenangan wi.
1: Oke.
0: Dalam
2: kali aku melihatmu
0: kan. Akuran mendelokmu.
2: Rasa benci semakin menggebu.
0: Walau dalam mimpi ta?
1: Dalam mimpi nggih, Mbak.
0: Walau enenge walau dalam mimpi ermi kulit.
1: Oh, mau aku nek kulit, Mbak.
0: Nenge kuwi, ra gelem ya wis.
1: Ermi kulit anu, Mbak, lho. Pertama dan terakhir ya ermi kulit, Mbak.
0: Oh ya,
1: Nggih. Mun salam ya gedhe iki mawon nggih, Mbak.
2: Dari dulu
1: dari
2: katakan.
0: Menengoke to, wedo omong iki kaya
1: seneni ya sakne.
0: Lah ya wis langsung juwitep ngono mesti ning ngisor.
2: Ya wis aku tak menang.
0: Iya, oke.
2: Wong ngalahke wekasane akeh, Mbak.
1: Di wekasane apa gede apane?
0: Lah iya,
1: salami dari A sampai Z, Mbak, tanpa kecuali. Salam sehat semangat.
0: Oke,
1: Kak Gembah Karso.
0: Selamat
1: tugas ngantos tuntas mengke nggih, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Nggih, matur nuwun dalipun.
0: Heeh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Bu Endang dan N Agus. Uduk Agus yang penyari rasi uduk loh ya. Lah kayaan penyari rasi kan bagus. Lah Agus, sugih bedane ngono ta. Ayo yang telepon dibaleni maneh bareng-bareng ora iso ditampa ning komputer metune ning HP tok ora iso diangkat. Nak bareng-bareng ya toh. Halo.
3: Mbah, makan pitik. sek. Gelet ae tak ngubur pitik.
0: Lho piye ta telepon apa makan pitik?
3: Wes. Lah pitike kan nututi aku lho Mbak, aku mlaku nututi.
0: Wong kok e. Ya Allah. Pileh ndi pileh telepon karo Mbak Karso apa makan pitik?
3: Wes ya. Nah aku kan mlaku lho Mbak ning mburi lho ditutne pitik ta karo ngrungok di bendang
0: iki. Oh, berarti diri pitike terpesona karo dirimu.
3: Ya. Tapi teh apa? Aku terang di pitik dah. Pitik apa?
0: Pitik. Oh iya. Pitik
3: warung ngetan dona roh aku buka okay. Lama foto mak duduk ngono ngono aku ditut nih. Itu kan Mbak. Apa Mbak? Infonya apa Mbak? Urung eneng info Mbak.
0: Oke, no dikasih aku wae info. Oke, kaya ngono kok.
3: Iya, aku baru ngene BG terus apa neh Dek Mang?
0: Heeh.
3: Terus apa neh? Semoga iso kae ta Mbak. Aku enak cek enak lagu ora Mbak.
0: Ngantri oke tapi kue jam bolu telpon neng kue jaluk lagun kue tak putar.
3: Ya Allah, yo tenanan menem mbah.
0: Nih domong.
3: Situasi panas mbah, sepi mbah, sakit.
0: Iya.
3: Satu dua kendaraan. Pemantar banter lah.
0: Iya.
3: Mbah yang tonton nyapo HP ku lora kepindus motor HP ku lu seutuh. Jauh
0: dia. Iya, adi tukok nih HP lo Yanto.
3: Ya, tukangnya Mbak Yanto, ojo rasanya aku ya, HP ku lo rapopo, HP ku lo si api, si celing. Kita kirim-kirim Mbak
0: ya,
3: Mbak Narti, Mbak Sam, Mas Angga, Bu Indang, Bu Warti, Bu Setiawati, Bu Asmorowati, Mas Ugi, Bu Ton ke kan munggah tuh Mbak, ojo WA Mbak, omongan Mbak.
0: Iya, Ton
3: Nah, kok WA ke piye ngono piye? Diane di strip enekno.
0: Heeh, tonton, terus tonton.
3: Masuki Mbak Maya, Mbak Dono Swara. Terus Bunda Ari Padang. Bu sapa neh, Mbah? Bu Yani.
0: Oke,
3: kagem sedaya mawon tanpa terkecuali. Tembange kok jam pira jam 8 aku ngenteni, Mbah.
0: Ya, kok jam 8 telepon neng kok.
3: Oke, makasih.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum,
3: makasih.
0: Oke, okay, siap. Ter.

0: kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Wis wayahe kilau kenangan.
6: Oke, sahabat Rasi Media, kilau kenangannya tembangnya dari Ermi Kulit dengan pertama dan terakhir.

0: Baru saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan. First News.
1: Sahabat Terasi Media, Badan Gizi Nasional mengambil tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kali Tengah Tanggulangin Sidoarjo menyusul insiden keamanan pangan yang berdampak pada penerima manfaat program makan bergizi gratis. BGN menjatuhkan suspend yaitu beras selama 30 hari terhadap SPPG. Selain itu, BGN juga mengusulkan pencopotan dan pergantian kepala SPPG sebagai bagian dari evaluasi internal atas pengolahan layanan makan bergizi gratis.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Rasim Media.

Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini apa ya, masih ditemenin sama Mbak Karso. Kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 52 menit. Nanti kita di jam 8, sahabat Terasi, nanti Mbak Karso akan membahas mengenai yang namanya lalapan ya. Siapa nih yang suka makan lalapan, nanti bisa merapat ya untuk berbagi informasi gimana mengkonsumsi makanan atau lalapan yang sehat. Terus gimana penyucinya, gimana mengkonsumsinya. Terus apa saja sayuran yang bisa dibikin lalapan ya. Monggo nanti merapat bersama Mbah Karso.

0: informatif. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Terasi Media, warga desa Sucorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berkisar 50 tahun di Sungai Soco, desa setempat pada Selasa 1 September 2026 akhirnya sudah teridentifikasi. Sebelumnya diberitakan bahwasannya penemuan mayat tanpa identitas dilarikan ke RSUD Kusmo Tuban. Dan lalu pada Rabu 2 September pihak kepolisian ini mengungkap identitas mayat itu bernama Karyadi, warga Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Kasih Humas Polres Tuban ini juga mengatakan bahwa kemarin pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat dilaporkan ada mayat laki-laki yang mengapung di Sungai Soco, sehingga petugas langsung menuju ke lokasi bersama BPD dilakukan proses evakuasi. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Oke, selamat pagi sahabat Rasi Media. Sudah sarapan belum nih? Ya kan? Pasti sudah, ya toh. Oke, selamat pagi, salam sehat selalu ya. Ketemu lagi pagi ini kita akan membicarakan tentang yang namanya makan lalapan mentah ya. Itu sehat, tapi sudah bersihkah atau belum sahabat Rasi ya? Makan lalapan mentah memang kaya nutrisi, tetapi kebersihan seringkali belum terjamin jika tidak diolah dengan baik dan juga

0: Ya, begitulah nasibnya kalau sudah jadi janda ya toh. Malam kesepian koyo sapa ya? Narti. Ya nar, koyo Sri Uning barangnya mesti kesepian ben bengi. Ya toh.
1: Ora. Ora kesepian, Mbah. Nyapa sepi? Tapi malah bahagia lho, Mbah, nek urip dhewe iki.
0: Masa tenane?
1: Ganggu.
0: Tenane.
1: Nane sing ganggu lah. Arep ucul ning dindi ora resiko.
0: Wo, berarti we getun duwe bojo mbiyen.
1: Ya ora. Ya ora getun. Lah saiki nek wis dhewe karep nyapa, golek neh to wis ora sitoke, Mbah, sitoke karo-karuan. Mas, ora, wis pokoke ngene iki menak bahagia. Kok gelemen wong tekan golek momongan, yo.
0: Ah, gatek nih, aku ora percaya jarene Narti.
1: Ora percaya yo wis. Nek ana ora percaya ben mau aku golek.
0: Oh, iya.
1: Iya lho, nek ora percaya ben iso golek oleh Bu Narti oleh 20 bagor lho,
0: Bro. Iya, oleh 20 bagor iki nyolong apa? Rampok.
1: Jarene brondong lah, brondong jagung tau oleh 20 bagor iki ora akeh, Mbah.
0: Piye? Kalau di karo Narti dijak ayo anu Bu golek bareng.
1: Ayo golek brondong jagung nggone Mbah anu.
0: Lah, ayo. Lejo, ngono kuwi terus aku piye ya?
1: Ora piye-piye to nyapa? Rasa bingung, Bang. Golek brondonge gampang nek aku antri, Mbah.
0: Ya ayo mendingan golek lalapane ki enake lalapane apa, Cah?
1: Lalapane oke, Mbah. Nek Jawa Barat ya, Mbah, Jawa Barat ki mangkane wong Jawa Barat ki cantik-cantik, nom-nom, lalapane ki segala macam.
0: Cie.
1: daun jeruk, daun jeruk gede kae, jeruk pinus yeah. Bali kae.
0: Terus
1: daun jambu mente.
0: Jambu mente ki sing piye?
1: Jambu sing nom-nom kae sing go lalap enak kuwi nek Jawa Barat.
0: Lho kok padane wedhus?
1: Loh, ini ya Mbak, memang Jawa Barat ke sing terbanyak ke lalapan, makanya wajahnya cantik-cantik, seger-seger.
0: Oh, berarti aku kudu mangan nih ngono kuwi ben wajahku seger-seger ngono.
1: Ya iyalah.
0: Oh iya.
1: Karena kuwi daun bentes kuwi mengkudu.
0: Bentes?
1: Nah, kuwi sing nom mengkudu ki lho Mbak. Bentes pace, ngerti pora pace, bentes.
0: Pace suka morengan, Juk.
1: Ya. Wes. Wes tak sauning-uning, Mbah. Kuwi oseng yo enak,
0: dilapan
1: yo enak. Tergantung.
0: Tergantung ya.
1: Ada kacang panjang, kacang buncis. Terus besai sing putih kuwi lah, besai sing putih kuwi nek wong luar negeri kuwi malah dienggo lalap. Nek masak ora entuk mateng-mateng, Mbah.
0: Masa besai
1: sayuran cepet. Iya besai.
0: Ora kok anu to. Apa kae jenenge kobis?
1: Kobis iya besai, iya besai ke sawi-sawi besai sing putih kuwi lho, Mbak.
0: Wis panganen dhewe anu Sri, aku mah aku.
1: Loh, iya nek pengen seger, pengen wajahe cling.
0: Oh iya, kalau rungokno cah sing pengen wajahe cling, mangano sawi putih.
1: Tenan, Mbak, nek bangsane sayur-sayuran buah-buahan kuwi diwajahke ada perbedaan lho Mbah tenan. Lah nek sing radian sayur, radian buah, radian lalapan ya mesti apa wajahe ki kusut.
0: Oh, sepentinge dempul. Dempule sing akeh.
1: Apa ayu kok Mbah kene.
0: Kowe kuwi ayu, jabang bayi.
1: Nek ra sing ngelem awake dhewe sapa sing ngelem wong liya.
0: Heeh, jarene ya. Rungokno to. Rungokno, ya to ngomen iki lho. Sri Huning wis mulai dileming, heeh, mergo dhewe.
1: Permangan lalapan ning nek. Mangane dileming, sesuk Jumat, Dik Yanto.
0: Lho. Tenan, pokoke. Lah Jumat saya dadi ngono. Lah Jumat saya dadi.
1: Dadi jaran karo. Ora aku ora mangan dileng.
0: Ya wis.
1: nek munggah nek rasi kuwi nek ora guyon ki ora seru ngono lho Mbak.
0: Oh iya.
1: Dadi makane aku nek gelem munggah ya guyon pisan karoan ngene iki.
0: Iya iya Teli, Teli. Iya iya Teli.
1: Lah iya ta makane monggo-monggo ibu-ibu sedaya mawon, bapak-bapak sedaya mawon. Dahar lalapan kersanipun cantik kersanipun seger.
0: Oh iya.
1: Nek wis nek ibu-ibu lak ayu engko bojone lak neng kerasan nang omah ora metu Mbah. Bojo payune.
0: Oh iya. Ya ya bener-bener kok ora golek berpaling darimu.
1: Nah, perawatan perawatan diri ke penting. Jangan diabaikan. Saya tuwek malah saya dandan sing ayu sing cantik.
0: Wong saiki saya tuwek san saya mboi sok.
1: Saya ngelombrot malah saya cantik gandar sing cantik.
0: Nah arti ini udah lengkap dulu kan. Barik ini adus keramas terus wedaan. Biar lipenannya wabuang.
1: Kok nak lipen hilang kok tak tukar nisah bunda nanti.
0: Aku ngelombrot ini dulu kan. Dulu kan nanti telepon nak nyeneni aku. Dulu kan. Wista.
1: Jodoh mbak kandang ini pokoknya. Neng dhuwur kuwi nek karo Mbah Karso nek tegang kuwi gak enak blas.
0: Ya.
1: Pokoke kudu guyon.
0: Yes, nah, yes.
1: Satu-satunya idola Mbah Karso. Nggih, agem sedaya mawon nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ucapan kula kala wau niki namung guyon sampun dilepne manah.
0: Iya. Iya, iya. Oke, oke. Ya. Ya, wis dina mendun, engko telepon oneh ning isor. Ya, ya. Oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dhewe lho sing boys. Rasa telepon to Yanto. Ki to cah, lak telepon ning WA ke aja bareng-bareng. Ngene iki sitok-sitok ngono lho gentenan. Dulan ngene iki ora kenek sapa sing diangkat dhisik ngene iki. Wong kok jen wengkelane rampodoan ki ora gelem gantian. Iki barang. Aku pegel wong-wong ki lak rung medun ki aja diduduli.
2: Lah jarene kowe kan dudul enak, Mbah.
0: Ya kowe sing penake nek sing senep kok. Mbok rasani Mbah Karso jan kebangetan aku telepon ra diangkat-angkat padahal kenek ngono.
2: Aku ngerti Mbak. Dari kuali Bunda Sri Unik. Saya ngerti ki malam Jumat. Jadi di apa ki Mbak? Ngeriokis lagi ya Mbak.
0: Wes aku. Ampun ampun. Ampun ampun. Aku digeruduk karo wong-wong aku. Wes gak sida rasa diterus nih wong.
2: Angge kira ya oke saiki Bunda Sri ning nggih. Apa-apa Bunda?
0: Wis iki.
2: Niki ben awet 6 ya Bunda ya.
0: Kembali ke laptop.
2: Kok kembali ke laptop ya Mbak?
0: Lah iya kita membahasnya Mbak. Mengenai lalapan kok.
2: Lagi lalapan, Mbak. Lalapan iki tarah leres ngendikane Bunda Sri ning ning Jawa Barat iki kewabe godhong-godhongan iki dimak, Mbak. Kecuali loro, Mbak. Dua sing gak dimakan. Daun telinga karo daun pintu sing ora dimakan, Mbah.
0: Oh.
2: Pangapunten nggih Pak KDM, niki kasunyatan iki soal e. Daun telinga karo daun pintu sing ora dimakan iki ning Jawa Barat iki.
0: Kok iso Pak KDM? Aku engko disemprit piye karo gubernurne Jawa Barat.
2: Nek maksudnya ra nggih, niku selain manfaate banyak
0: gitu, yeah.
2: Mbah.
0: Yeah, iya piye?
2: Dan menghaluskan kulit, ning wajah iso dadi glowing, Mbah. Ning harus ada caranya. Aja sabar metik terus dipangan mungkin aja, Mbah. Iki jenenge wong gragas maksudnya. Ya kudu dicuci bersih, ngono lho, Mbah. Ben kuman-kumane iki jatuh utawa ora enek ora katut mlebu ning gone weteng. Ngelak mau buning weteng toh Mbak, jadinya penyakit.
0: Oh iya iya.
2: Kan bakteri ini mabu ngono loh Mbak. Niku langge, Bunda Sri Uning, ayo dah golek. Penojo kodok ijo mangan tempe, randi bojo turu diwi.
0: Lah.
2: Mbak, salamnya pokoknya kalau nulut Bunda Sri Uning wawu, kon sedanten kabeh nge Mbak. Bunda nyuwun lagu napa niku wau Bunda Seruning wau.
0: Anu. Mbak. Seruning.
2: Lagi nyuwun lagu napa Bunda?
0: Bunda Sri Huning jaluke Senandung Rindu.
2: Oh, Senandung Rindu. Pomok iki aku enggak wis mlebu anu urung, Mbah. Mlebu kenangan apa durung ya pas aku iki, Mbah, urung, Mbah.
0: Iki sing dilokne sing telepon kuwi go ngados to, Mbah. Apa wis raup, Tok?
2: Cuci muka. Cuci muka le Pak Wisu.
0: Anu jenengan kan golekne pasangan nggo Bunda Narti.
2: Bunda wakil oke tapi kita mau ke orang sebelum Bunda dan ini kita podo karnaval Bunda yang ngarep rumah
0: ya yo
2: ayo oke aku karek milik
0: oke
2: Mbak
0: hei
2: Bunda sendiri jalan nyur lagu nge kalau pake nyur lagu ini pasak ungu Mbak
0: pasak ungu oke boleh apa
2: percayalah padaku Mbak kagembah kasar sing tambah glewi
0: wegah aku ora percaya karo dirimu wegah
2: kok lagi mbalang aku ndelok lho ning FPS ya Allah Mbak
0: wegah ora percaya
2: aku iso komen iki karena aku wis melihat wajah Mbah Kasar sing tambah glewi ning tambah apa kuwi jenenge ya
0: ngrayu
2: aku Mbah ora anu aku Mbah cara yo lho Mbah ning apa lek mata yo apa Mbah basa Jawa luse Mbah mata ibu sejawa halusnya apa Mbak?
0: Moto.
2: Ya Allah, ini moto kasar toh Mbak. Senalus loh Mbak.
0: Paningal.
2: Paningalin Mbak Kaso, sansoyo suwe, sansoyo ora ketok. Ora ketok ketutupan TV.
0: Lah iya, Sri Huning ini lagunya Senandung Rindu kayak kenangan apa lagu dangdut? Ora diperjelas kok. Iya, iya, heeh.
2: Nggih, matur suwun Mbah Karso. Assalamualaikum.
0: Woi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun rawuhipun. Heeh. Rasa telpon-telpon Sri. Wong sitoke rung medun kok ya wis melu-melu ndudule kabeh. Wis mbuh cah. Ora enek sing kena diangkat cah, sumpah. Sumpah demi Allah ora enek sing kena diangkat mergo bareng-bareng ora iso diangkat. Ya wis nane tak putere lagu ben ko ben gentenan, ya toh.

0: Oke, sahabat Terasi Media ya, pagi ini memang kita membicarakan tentang yang namanya lalapan ya kan. Lalapan mentah itu memang bagus ya, tapi kalau kita mentiknya di kebunnya sendiri ya harus tetap dicuci, karena walaupun tidak menggunakan pestisida atau ramuan-ramuan untuk penyubur tanaman ya, tapi harus dicuci dengan benar ya. Yang paling penting itu sahabat Terasi juga harus mengecek ya, kadang itu kalau kita beli sayuran gitu, sayuran itu kadang itu ada apa ya namanya telur-telur dari hewan-hewan yang mungkin menitipkan telurnya di dalam sayuran itu ya, jadi harus hati-hati. Selamat pagi Kakak Rizka, good morning.
1: Good morning.
0: Bagus sih dengerin nganggo kuwetu ngono.
1: Akhir bareng rese-rese iki mau.
0: Oh ya.
1: Sarapan ta, Bang?
0: Sarapane apa mangkok ora dengerin, biasanya kirim-kirim kok ora kirim-kirim.
1: Tepo.
0: Tepo apa, Gian?
1: Tepo sayur.
0: Oh, tepo sayur kok padha karo narti, tepo kremes.
1: Ya kuwi.
0: Iya. Piye, iki ana informasi apa tentang lalapan?
1: Win aku, Mbah ya. Godhong jambu mente sing nom.
0: Godhong jambu mente sing nom, biyo padane wedhus e wong-wong.
1: Iya,
0: terus.
1: Nom. Lem toron nom.
0: Yo wedhus tenan iki.
1: Kok yo ngono kuwi enak, kaya pete entah.
0: Lah wong kuwi ki pakanane wedhusku kok padha dienggo mangan ki, piye tejane konsepe lho, konsepe.
1: Iku se. Kuwi nek urung jajal tetep yo pedi ngono kuwi, tapi nek wis roh rasane seger, lah kuwi engko di krawu.
0: Oh, ngono. Oke, bagus.
1: Kurangnya samurat, ditambah daun kelor ki sing nom.
0: Iya.
1: Itu penting kaya bakar so.
0: Oh iya ya. Iya, wis manut aku.
1: Mbak, lagune apa ki, Mbak?
0: Lagune bariki anu Senandung Rindu ki, mbuh urung neng kepastian kok.
1: Ya wis aku manut nek manut
0: kan men. Wis to pokoke lak manut karso ki penak-penak wis to panggah penak.
1: Oh, engko kan aku manut ngene wis pokoke aku manut melok neng mburi ngono e.
0: Iya,
1: Ya wis salam ku abeh kuwi lho.
0: Iya, oke.
1: Terus sapa kuwi Gumayang. Malufi barang iki wis munggah warung.
0: Urung. Bolomu yo, bolomu kok ora mbok senggol ki piye jane? Puspa no.
1: Yo kuwi Mama Puspa.
0: Ngeong.
1: Tembok barang tinggal lho.
0: Iya.
1: Bari kuwi sing sawu.
0: Iya, sawu.
1: Jatisari kuwi dono sapa ki, dono lopo apa sapa kuwi?
0: Anu, dono abab.
1: Yanto Ngawi. Wis kabeh mbah jos sitok-sitok wis.
0: Iya. Oke, plan. Iya.
1: Di kerawu terus kok bumbune entah kabeh yo kambil nom tah ngono.
0: Ya engko tak golek ning mburi studio kono menawa ning Mentara nom. Iya. Oh, iya. Oke.
1: IT.
0: Oke. Siap.
1: Pagi.
0: Yo. Oklek. Aku kok timbangane mangan mentara nom mendingan mangan soto. Lho enak sotone yo. Iki Mayang. Gitu, Cah. Lah telepon aja bareng-bareng, sumpah demi Allah ya ta. Lah telepon aja bareng-bareng, ngene iki lah ngangkat piye terusan. Lah bareng-bareng ning WA ke bareng-bareng, oh gak iso diangkat ngono lho. Kok iki bareng bakul soto iki. Watumu saya dirumun ta, Yang Mayang.
2: Mbak kagak tanggal 6 tanggal tua, Mbak.
0: Apa bedane?
2: Tanggalnya tapi tua, Mbak, tanggalnya kene, Mbak.
0: Kowe derek kowe milih mangan mentara nom apa soto?
2: Lah nggih mentara nom nggih purun, soto nggih purun, Mbak.
0: Kok puo-puo mentet cacah?
2: Malahke napa-napa purun, Mbak, apa malah ora tumbas?
0: Heeh, gek to. Kita maca WA ne wong-wong.
2: Nggih. Kowe tak salam-salam ya, Mbak.
0: Iya, salam kanggo sapa?
2: Mas Rizka wau.
0: Iya.
2: Terus Bunda Sri Uning, Bunda Narti, Bunda Warti, Bunda Pariam, selamat pagi Sugeng Enjing.
0: Iya.
2: Bapak Dono Suworo, Bunda Yani, Oma Puspa, Mama Lutfi, Sugeng Enjing. Terus santen Mbah Bari, Tiara, Bunda Rini, Beledut, selamat pagi.
0: Oke. Ya terus lanjut.
2: Bu Endang, Pak Agus, Buton, Bunda Narti, Mas Angga, Mas Uge, Sugeng Enjing, Bu Tumi, terus kagem Mama Dino, Bunda Lilis, wonten Tina. Semua kabeh ya, Mbak?
0: Oke, siap.
2: Lagune napa, Mbak, sembadhe kaputer?
0: Kek percayakan padaku, bar kuwi engko kilo kenangan Senandung Rindu.
2: Senandung Rindu ya, Mbak, nderek.
0: Oh iya, iki lagi ngantri loro.
2: Tentang lalapan ya, Mbak.
0: Ya lalapan. Wis nate mangan lalapan ngono apa ora?
2: Lalapane timun, kemangi kalih. Napa niku kemtoran, Mbak?
0: Lho, aku dek kleru lalapan iki kleru mangan duit abang-abang kok.
2: Aku nyuwun, Mbak.
0: Lho kok jalukan men wong kene iki.
2: Nek abang-abang ngono men, Mbak.
0: Sirmu.
2: Abang-abang abang-abang gendera londo, Mbak.
0: Abang-abang gendera londo sing dipikir bojone wong liya.
2: Ngene aja, Mbak.
0: Aku ora lho ya.
2: Gak bareng Pak Yanto tel-tel, Mbak, ngene, Mbak.
0: Iya,
2: Pak Jono.
0: Salam ono. Salam ono wonge, biasane wonge lara disalami nesu.
2: Gampang emosian kok.
0: Heeh, dek ben nesuke menek wit tau anu wit apa wit pete.
2: Lha kok nek jeglek ya, Mbah.
0: Iya, ya mabuk ngono ta.
2: Tampane kok isor ya, Mbah.
0: Iya, ya, heeh, wis ngono ae ya. Aja suwi-suwi.
2: Ana iki lho, Mbah, dong luntas niku ngelalap ngeca, Mbah.
0: Iya, luntas.
2: Nggih, ilangne bau badan. Nggih, ngoten mawon nggih, Mbah.
0: Iya.
2: Matur sembah nama daripun Mbak Karso. Ter.
0: Tur, makasih matur siwun. Sing neng WA sabar ya cah. Kok gentenan, sing telpon dia gentenan. Kek sabar wayahe Mbak Karso muterne lagu ya. Sing penting jenengan niku lak ngertos lalapan gitu. Sing penting dicuci sing bersih. Senajan to kuwi tandurane dhewe, sing penting harus kebersihan harus tetap dijaga. Jarene pas jamane TK ngono kalau cah. Kebersihan adalah apa ngono kae lali aku. Lambang kesehatan pada kita semuanya. Jadi jangan lupa untuk bahagia.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare,

0: Ya, ya, ya, ya. Tadi tembangnya ungu ya. Jadi teringat sama ubi ungu. Kayaknya enak kalau sudah waktunya bikin roti dari ubi ungu. Iki kene Mbak Karso lak nek omah gawe roti ning iki mang kenten bahan. Kita sapa dulu yang mampir di WA. Assalamualaikum Sugeng Enjang Mbah Karso. Ter. Nak lalapan niku anceni sae, Mbah. Nggih badan. Pinter. Nak kula senengane godhong kates sing pucuke niku, Mbah. Wah, iki koncane modele iki. Soalipun nggih antioksidane wonten, nggih. Mbah nyuwun lagune Kerinduan jeng, Mbah. Mesti nyanyi sapa Mbah Karso apa udu? Salamnya kangge Bu Sri Uning, Bu Ari, Bu Empus ya. Ngampunten liyane gong apal Mbah, suwun Mbah Karso ter saking Bunda Sopi ala Juba wonten Magetan Timur nggih. Kamsia sukron ya Mbah, WA aku ra tau Vivo Foco. Piye iki tulisane kok Vivoco? Diwoco ngono ta? WA sing ndi? WA sing ndi to? Ora ning WA iki. Wong genah tulisane ming Mbah ngalahke Pak Ustadz ya Mas Rizka ke gawe ketu ngono salam ya Mbah nggo Mas Rizka woi kita. Oh. Ora ro mau ki jujuk ya kebuka dadi ya tak kira WA mau dadi ora tak kebuka lagi. Silakan ya mumpung masih ada waktu yang mau telepon silakan ya ki mumpung kebuka aku mboso kaya mang uyel uyelan iki mboso longgar ora do telepon mboso anu waya lagu telepon ya to. Kita membicarakan tentang lalapan lo ya, jadi lalapan itu banyak resikonya juga kalau kita konsumsi mentah gitu sahabat rahasia. Apa nih sing keri Sri
1: sandal
0: lo kena sandal tanah sisian ngono kaya mbok goleki.
1: Ora sisian nang kari nang kono lah kan mbok anu tanganku mbok geret ngar metu ra lehno.
0: Lah iya wong kono jek ndek utang rawon kok.
1: Seleng se to Mbah. Engko nek wis aku tenang tak tokne. Aku ke ora ngapusi Mbah.
0: Aku ora percaya asline. Ning berusaha percaya diri aku.
1: Aku kan nek janji ki ora ngapusi Mbah sik ya, ora ngene wektu.
0: Oh iya,
1: heeh. Nah, aku tak jak andok wong loro ya mau. Heeh. Wong loro, engko tak julang.
0: Ya ampun didulang.
1: Engko dulang-dulangan, kowe aneh sing cemburu lho, kok.
0: Ya ben cemburu.
1: Nah, bener Mas Rizka mang lo lalapan. Apa jenenge? Lemtorono, pete, itu enak Mbah. Kayak sambelnya mentah.
0: Oh iya.
1: Mentah. Makanya sing urung nate ke ya lalapo to ben awet nom, sing ganteng sing lanang ben ganteng sing cewek ya ben cantik. Ngono lho Mbah.
0: Oh. Oke, okay, guys.
1: Yo, tapi nek lalap ya aja sembarangan, godhongku godhong jati bareng lalap.
0: Yo
1: kan kasap ora oleh to, Mbah.
0: Yo aja konsepe yo ngono ra ngono kuwi to. Engko godhong apa kae sing pait ora nggo jamu kae?
2: Internal closing.
0: Godhong kates. Sambiroto.
1: Sambiroto karo putra wali ke padha paite, Mbah.
0: Lah iya, ning kan sing pak pait neh omonganku.
1: Ora, nek omonganmu ke ora pait, Mbah. Nek omonganmu ke manis, makane sing buru wong wedok-wedok.
0: Iki ki seneng. Jane konsepe wong-wong dina iki makane apa gragas apa piye to? Lha mosok jarene Bu Endah godhong kopi 6 nggih enak, Mat. Mbah dienggo lalapan.
1: Oh iya, bener Bu Endah godhong kopi ya enak.
0: Bayu. Ki konsepe apa to, Cak? Wis, gek iki ndang flash news, cepet.
1: Ya wes ngono ae, aku jane rung tutuk sik arep guyon karo Mbah Karso.
0: Oh, langkung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tur. Ya, terima kasih Sri Uning yang sudah merapat di teleponnya. Pagi ini tapi kita akan memberikan informasi berupa flash news ya. Jadi tetap merapat di Rasi Media.
3: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif. Versius.
0: Sahabat Rasi Media, dampak kekeringan di Kabupaten Pacitan terus meluas hingga awal September. Sebanyak 57 desa mengajukan permohonan bantuan dropping air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data yang kita dapatkan, Sahabat Rasi, terdampak pada 186 dusun dan 393 RT dengan total 13.195 yaitu kepala keluarga atau sekitar 36.120 jiwa terdampak kekeringan.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: wis wayahe kilau kenangan.
1: Oke, sahabat Terasi Media, kilau kenangannya tembang dari Rafika Duri dengan judulnya Senandung Rindu.

0: Terus saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
5: Sahabat Rasi Media, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru, perketat pokir tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru, Rin Nur Asia, memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan hingga akses penghubung antar desa.
7: Pokir itu sangat penting, ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Gitu. Jadi kalau kemudian pokir ini berangkat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
6: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan Rin dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap pokir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Ia mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pangayoman menilai pembenahan pokir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
7: Pokir ini sekarang dengan hanya bisa dikurangi sangat penting. Sebenarnya kalau benar-benar reses gitu, yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa ini.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Siapa melaporkan kita kembali.
5: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, pesan pengayoman Ketua DPRD Magetan yang baru, perketat pokir tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi bareng Mbak Karso.
4: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.
3: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: baik kalau misalnya PU.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. reporter Radio Rahasia FM Magetan.
0: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
5: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
5: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
5: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga Desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
5: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Oke, sampai terasi media ya, beberapa informasi sudah ya toh, kilo cah. Mbah kok rendang ngomong-ngomong nih di mbah. Kilo tak sepil-sepil ya, tak sepil-sepil. Nah, iki Mbah Kerso karo teman-teman ya kan. Ya ta, wis ora apa doan. Nah, lah wis ora ya wis. Oke, Ocha iki tak kira wis pindah neng Papua. Lah jebule jek neng Madiun ta.
1: Aja ngono.
0: Loh.
1: Aku ki nandingi sampean lho. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ditunggoni dikancani didampingi suara rumong sama malah aku dikira neng Papua.
0: Lah tak kira ki jenengan melu apa kuwi jenenge kena anu banjir bandang neng ndi kae? Neng luar negeri kae.
1: Oh ngono. Lah aku kena banjir bandang ya sekalian bakar. Ora mungkin dhewe.
0: Loh, lah aku tetap siaran, Dian.
1: Lah aku kan selalu mendampingi.
0: Oh, aku kodam kuwi ning andingku kok.
1: Lah ya ora ya padha-padha duwe kodame kok dadakno. Heeh.
2: Dan bahkan ada yang super.
1: Iki ning ndi suarane, Mbah?
0: Syukur ilang. Radione ilang. Syukur, syukur. Syukur radione ilang.
1: Makane to mbah aku ki kadang ki kangen karo jenengan.
0: Syukur ilang. Ayo supaya apa? Oke. Oke.
1: Wes. Ini ki lah aku mau pamungkongen radione. Isik nyala di telepon ra kena-kena kok.
0: Syukur.
1: Syukur tak suikat dikon ora krasa dirimu iki jian kok, Mbah.
0: Yo jarine Narti, yo areke diapeli ben.
1: Bun, ora selalu ngapeli, Bun, mong aku selalu nang ngandinge lho, Bun, dampingi terus karo Mbah Karso piye to iki. Kok belum tahu areke iki. Kirain aku kemana? Gitu ta? Aku lo selalu dampingi Mbak Karso.
0: Tak kira.
1: Angke kan Mbak Karso sing ora kroso.
0: Tak kira dirimu apa ya? Pergi ke apa? Luar negeri mencari jodoh.
1: Wajo lagi apa? Gue jodoh ada orang mau sing adikmu senek ya.
0: Oh ya. Oke.
1: Okay. Aku gue sih cedak-cedak anae. Sing tanpa transport mahal gitu lho. Lah berarti anu no, Mbah? Jenengan ki ra kroso blas no berarti.
0: Aku ki tanah wong iki yo ngono kuwi yo cuek-cuek bebek yo ning
1: bebek. Sing penting ora ewek-ewek lho ya.
0: Iya, Mbah aku ndang medun yo Ki, sabar.
1: Apa masuk
0: Ki? Ya.
1: Ayo kene makan bertigaan lah.
0: Ted, waktu ini habis Mbak, kondang medun. Ya, Narti.
1: Alah, urung aku urung lalapan no. Wong aku lah urung lalapan. Aku semua lalapan lo suka.
0: Mbak, ojo le bengak-bengok engko luwe, ya.
1: Ora mungkin sarapan telur satu wae lapar iki
0: kepriyen. Ayo. Ndak mungkin. 20 detik kas.
1: Aja ngono. Aku ki lalapan doyan kabeh Mbah, cuman satu sing gak doyan aku.
0: Apa duit nah?
1: Iya. Lalapan hati aku sing paling suwirik iki.
0: Oh ya.
1: Nang aku.
0: Ya oke. Okay.
1: Atiku digero walap lupa wegepal dan mikenan aku. Jenengan kuwi jane lalap hatiku ngono lho jenengan iki.
0: Iya ndang genteng anu Narti telepon arek genteni.
1: Ya ora apa-apa. Tapi aku njaluk lagu ya, Mbak ya.
0: Ya, lagune apa, Gian? Cuplek-cuplek suweng. Ya.
1: Mbak, tidak duduk ya, tapi sing DJ remix ya.
0: Oh, ya, engko tak golekne sing DJ-nan. Wah, wong tuwek jan ngeyelan iki.
1: Le, piye ta aku gak piye, Mbak?
0: Iya.
1: Goyang ngene sik ta opo ae. Oh, wong belum tahu ya.
0: Oh, iya, anu Caca. Caca Marica. Ya wis, thank you.
1: Ayo. Aku salamnya tak semuanya kabar, salam podo wakil-wakil tadi tak dengerin.
0: Iya.
1: Pokoknya khususnya ini Mbah Karso ini pokoknya. Yang penting jangan lupa dengan diriku.
0: Iya.
1: Selamat bertugas ya Mbah ya, sukses selalu bahagia ya Mbah ya.
0: Iya.
1: Bersama keluarga aku tetap ikut loh ya Mbah.
0: Iya.
1: Duitnya tak dongak nih wakil mbak. Pokoknya jenengan pengen apa saja keturutan.
0: Iya, iya.
1: Aku ya selalu ngerti jenengan. Pokoknya aku mau ditinggal.
0: Iya, buta tak iya nih, iya.
1: Iya,
0: kak. Iya,
1: kak.
0: Wis, 6 menit.
1: Iya,
0: kak. Iya,
1: I love you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wis, bye-bye. Dan kok omong randi ambekan belah sih. Wis nyapo telepon, kangen po piye?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngendikan iku mbok yo sing alus. Piantun putri ngendikan kok biyo kaya pasar kerem ping tuwa kaya manuk yetet.
0: Kuwi ngono apa mau tak wae kandang kudus ngene anu nar. Kuwi mesti diseruduk anu putra sing jenenge putra kae. Mergo dosku sing siji jenenge putra kuwi lak ro wong anu berisik ngudak.
2: Kalau mirengake lo piantun putri ngendikan nih mbok yo sing alus.
0: Lah
2: iso. Omong kaya biet
0: teteng
2: ini ku paling anu Mbak, kesempatan kangen kali jenengan.
0: Iki ora kok manuk betet ngat anu sapa kuwi nar? Kuwi anu kalau apa manuk dengkek urang kalau sing cucuke duwa wae kae lamune tet ngono kae kae cucuke ya duwa wae ngono.
2: Mbah wong iki lak mireng ne Mbah.
0: Iya, dirasane kok ade omong-omong ning dhuwur iki kudune kowe teleponan nar, kowe teleponan.
2: Mbah. Lah mangke nyun lagune dinding pemisah nggih.
0: Eh?
2: Nyun lagune dinding pemisah.
0: Iya, apa dhewe dipisahkan dengan
2: oh nggih ngaten kok ndere mbenje nggih. Matur Mbah nuwun.
0: Ya, susuke penar.
2: Yang temu bagus, alus, ngendikan.
0: Dimas
2: susuk lo gak tau disuwun, Mbah.
0: Heeh, Dimas TJ wi lek arono ki ya ngono kuwi apa ora?
2: Sapa?
0: Dimas TJ kalo.
2: Anu tok teblung to?
0: Iya teblung mbok sapa jenenge?
2: Dimas TJ jare enggak TB. Oh, Tince.
0: Oh, tulisannya Tince ngono macane.
2: Iya jenenge nek maos mboten Tince, asline iku Dimas Tince. Wonge kaya Cina, Mbak, kaya jenengan becet lho.
0: Iya, kaya bakar so.
2: Wonge bagus, mripate sithik kaya kacamata kok Cina. Niku mantan tanggi kula KPR rumiyin.
0: Oh, nek aku ku tak nggo kacamata nok niki. Masamu ndarani randuwe.
2: Kesane video kan jenengan kesane ngertos.
0: Iya, sumpen Mbak.
2: Aku lagune iki.
0: Aku ya duwe nggo kacamata mangsamu. Heeh, dadah ya to. Piye? Kaya anu Asep irama kae to. Anu sing lagune. Kae lho, sing
2: sutra ya.
0: Heeh, kok ana sutra Asep irama.
2: Oh, Asep irama.
0: Heeh.
2: Mbah, aku cuman nek nang nganu, Mbah.
0: Nek arek piknik, Mbah. Ya, aja lah nggo iki wingku marahi mundak gak ayu ngono terus payu rabar ngono. Wis
2: tak kirimi fotoku sing gawe ngono kuwi, engko lek iki marti apa duduk nang ngono.
0: Iya,
2: pas nang
0: ra ketok nar kowe. Heeh. Iya, iya.
2: Inget ya aku malah nyawang ora ketok gawe kacamata ireng.
0: Lah iya.
2: Ya wis ketok ireng. Iya, Gus lek enggak.
0: Eleh-eleh, padune lawe. Atutan.
2: Mbak, aku lagune dinding pemisah ya, Mbak.
0: Ote.
2: Kok kayak tenan lho aku lah ngantri ke tisu telepon.
0: Iya, iya. Oke.
3: Sasah mangan godhong bentis, sasah mangan godhong kopi. Si penting ke duit nganggo iki tetap panggah glowing.
0: Eleh. Kok panggah ngono ae.
2: Iki senenge ibuke, telepon ki ngrusu ya lho.
0: Iya, engko bos aku rono ya jitep ae. Ya
2: dengan hati mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten alangan sunggal menapa-menapa.
0: Oke, oke.
2: Nama Oca, kagem Bunda Maya, Bu Ari kang wonten Ngawi, Bu Ari kang wonten Madiun.
0: Oke.
2: Bunda, Pak Gus, Mas Sugi, Buton, Bu Warti, Bupati Kripik, Mas Rizka, Bopo Jono, Bopo Yanto, mau bakar so.
0: Eh.
2: Bopo Yanto kira nak iting terus no jalaran soko kulino. Bendino lek telpon ngono kene Bu Sri Uning gak nyembayar.
0: Heeh. Ning aku anu ora patek lilo.
2: Ngono.
0: Ha, kok Sri Uning malah pelo atuh lan ngono.
2: Eh wong jare mau gelem mau oleh pirang karung ngono mau gendong ngono kok aku nek tak kon ngejak, Mbak.
0: Aku arep didai bagor ya anak.
2: Ya pokoknya salamnya kagum sedua yang kemauan kagum mama Puska maaf ya kembangnya udah papora ini rana kabar ini
0: uangnya cek digiling nih uangnya cek giling nih pental
2: masa enggak
0: iya damai ya
2: ini kasih pakarso waktunya
0: iya
2: gini pemirsa tunggu ya
0: oke
2: matur sembah nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika rawuhipun wonten Sunarto nggih wonten KPR Terung ingkang sampun ra iso mateni to yo ben wong tuwek ra iso mateni HP piye terusane nar-nar. Nggih, mangke dipun ratu tembangipun setunggal mboke setunggal mangke insyaallah saged kula aturaken nggih. Sing telepon sabar rumiyin kula aturaken menika Sabdu nggih, saking Mbak Sintar Sinta kalian menika masa

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: dengan inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Sahabat Rasi Media, seorang pria asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah berinisial R, 38 tahun diamankan Polres Ngawi. Ini setelah diduga membuka lahan di kawasan hutan dengan cara membakar. Aksi itu terungkap saat petugas menemukan 2 titik api ketika melakukan patroli di RPH Ngasem, BKPH Sonde, dan Peta 026D-1 Kabupaten Ngawi. Demikian Flash News untuk pagi ini.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Rahasia Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media, inspiratif dan informatif.

Oke, sahabat terasi, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita bareng Mbak Karso untuk pagi ini ya. Terima kasih yang sudah selalu support Mbak Karso dan saling support ya, supaya kita semuanya diberikan kesehatan. Insya Allah besok ketemu lagi di hari Jumat yang penuh berkah.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Krasim Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
4: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio,

0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru, Rin Nur Asia, memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan hingga akses penghubung antar desa.
2: Pokir itu sangat penting, ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Gitu. Jadi kalau kemudian pokir ini berangkat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
1: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan Rin dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Ia mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pangayoman menilai pembenahan pokir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
2: Pokir ini sekarang benar-benar bisa dikurangi, sangat penting. Benarnya kalau benar-benar reses gitu, yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Siapa melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi, diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road Desa Taun, Kecamatan Kaserwan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
4: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
5: Posisinya gimana?
4: Posisinya seperti itu.
5: Posisinya gimana?
4: Itu sudah mengalami kecelakaan.
5: Tergeletak di dekat motornya?
4: Iya, tergeletak dekat motornya.
5: Apa sama apa itu, Mas?
4: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi.
6: Masa naik motor juga?
4: Ya, saya naik motor juga sampai situ, terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
5: Kondisinya gimana? Meninggal?
4: Meninggal, Pak.
5: Meninggal. Berapa orang?
4: Cuma satu orang, Pak.
5: Satu orang?
4: Iya. Yeah.
3: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang

0: ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobah, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silok Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam, meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
3: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22. Ya, masuk ke menteri kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar, dan sampai hari ini itu masih terbakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet itu.
2: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasimidin suratif dan informatif. Sugeng siang, selamat siang, gimana kabarnya? Selamat Rasimidin untuk kamu di kesempatan siang hari ini ya. Jumpa dengan Fatur di Cakrawala siang. Kali ini 2 jam Fatur akan menemani kamu di siang hari. Sambil mungkin yang lagi bekerja, lagi istirahat, monggo dengerin Fatur. Dan yang pengen interaktif pun nanti silahkan monggo via WhatsApp di 0811 3020906. Atau mungkin via interaktif callnya di 0351 896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio, bisa kamu download terlebih dahulu di Play Store Android kesayangan kamu. Dan di websitenya Rasimedia di www.rasimedia.co.id, monggo bisa disaksikan secara visual di sana ya. Untuk saat Rasimedia di kesempatan siang hari nantinya, Fatur juga pengen berbagi informasi untuk kamu. Salah satunya untuk topik di kesempatan siang hari ini ada fenomena pinjol dan juga pay letter. Nah, sebenarnya ini penolong atau jebakan sih? Dan untuk saat Rasimedia mungkin yang pernah mengalami hal ini, atau mungkin ngerasa pernah ketipu, atau ngerasa pernah terbantu gitu ya, mungkin nanti bisa untuk sharing-sharing bareng Fatur di Cakrawala siang. Tentunya untuk kesempatan siang hari ini Fatur tunggu. Jangan kemana-mana, Fatur akan hadirkan berbagai informasi.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Radio Radio Inspiratif.

0: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Resi Media, Sosial dan Informatif.

0: Oke, halo Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Masih semangat tentunya dengan Fatur di kesempatan siang hari ini. Memang berkaitan dengan tadi janji Fatur ya. Fatur pengen bahas tentang fenomena pinjol dan juga pay letter gitu ya, atau pinjaman online gitu saat Rasi Media. Nah, sebenarnya pinjaman online ini menguntungkan, ini membantu atau malah menjadi sebuah jebakan saat Rasi Media. Jadi pernah gak sih kamu baru tanggal muda tapi uang sudah terasa tanggal tua? Nah ini, gaji baru masuk beberapa hari kemudian wis sembuh parane nang digaro ya. Ada kebutuhan berdata, ada motor yang harus diperbaiki, ada anak yang butuh biaya sekolah, ada kebutuhan rumah tangga ini itu anu gitu ya. Atau mungkin cuma ingin membeli sesuatu yang sebenarnya belum terlalu penting. Nah makanya ini muncul sebuah solusi yang ada di pikiran anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang, pinjaman online atau pay letter, karena memang ya mudah, gampang, nggak butuh jaminan dan sebagainya. Nah, menurut Bunda Sri Huning sendiri gimana nih? Ini sebenarnya membantu nggak sih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngomong-ngomong lagi masalah uang.
0: Uang.
1: Bukannya uang, lagi-lagi uang. Uang itu. Uang itu yo enak yo enggak enak yo Mas yo.
0: Iya, betul.
1: Kalau banyak yo enggak enak seperti yang kemarin-kemarin, kalau enggak punya uang yo susah.
0: Susah.
1: Hidup itu yang dicari kan uang. Segalanya toh, uang.
0: Betul.
1: Uang, kebahagiaan dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Bahagia itu yo bukan dari uang, bahagia itu yang membahagiakan diri sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Uang bukan jaminan, materi bukan jaminan, kaya bukan jaminan, Mas.
0: Betul, betul.
1: Kalau namanya bahagia itu yang bisa membahagiakan hati kita sendiri,
0: hati
1: diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Nah, terus masalah pinjol itu sudah banyak yang terkena pinjol itu sampai enggak, misalnya ya pinjem.
0: Mm-hmm.
1: Pinjem di pinjol itu kan bunga berbunga tuh Mas.
0: Iya, pasti.
1: Misalnya pinjam 1 juta. Terus itu nanti sudah dipotong loh biasanya kalau pinjol itu.
0: Mm-hmm.
1: 1 juta sudah diambil 100. Tinggal 900 kan?
0: Iya.
1: Nah, tinggal 900 kalau orang jualan itu tiap hari mesti ditarik itu. Nah, itu ya kalau jualannya lakunya rame dapat uang itu enggak masalah ya.
0: Yeah.
1: Tapi yang masalah itu kadang-kadang penjual yang kecil seperti etek, seperti apa itu banyak yang banyak yang hancur gara-gara pinjol kan ditarik terus toh.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau nggak ada masukan misalnya lah, terus itu bagaimana? Walaupun ibu rumah tangga pinjam pinjol itu malah gali lubang tutup lubang deh Mas.
0: Mm-hmm.
1: Itu banyak pengalaman yang aku dengar. Ya saudaraku sendiri itu ya pernah itu gali lubang tutup lubang itu pakai uang rentenir
0: gitu ya.
1: Mm-hmm. Nah itu ya ada untungnya ada ruginya. Untungnya gini, kalau sudah dapat pinjaman kita seneng lah, terus nanti mengembalikan itu yang susah, rata-rata begitu. Nah, itu
0: jadi menurut jenengan itu, memang kalau untuk pinjaman online sendiri ini sebaiknya dihindari atau mungkin gimana Bun?
1: Ya gini, kalau menurut aku kalau bisa ya jangan pinjam lah.
0: Iya,
1: jangan
0: toh.
1: Pinjam soalnya kalau pinjam rentenir itu mesti menyekik dulu, bener itu. Aku ya pernah merasakan hutang pinjaman yang bunga berbunga itu pernah waktu anakku sakit, buat anakku sakit periksa ke dokter itu. Yeah. Pernah Mas, rasanya wis gak enak kalau sudah di orang ke rumahku minta itu, aduh rasanya hati itu sedekan bingung.
0: Yeah.
1: Kadang ada ibu ditagih utangnya sampai ngumpet-ngumpet. Kan itu kan ya suatu masalah toh itu.
0: Betul.
1: Enggak punya uang terus ditagih, diparani, nagih utang. Tetap enggak tenang Mas, di hati kita itu enggak tenang. Ya lebih baik kalau utang itu dipikir sebelum melangkah itu. Kalau bisa hutang ya hutang, enggak apa-apa itu silahkan. Tapi ya kita harus bisa menekan antara pengeluaran dan pemasukan.
0: Yeah.
1: Kalau penjualan ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah kan, itu ya uang berputar ya.
0: Betul.
1: Misalnya tiap hari dapat uang terus setor setiap hari misalnya 50.000 kalau penjual dagangan bagus atau rame nggak masalah. Tapi kalau penjual kecil, Mas, penjual kecil, penjual bakso apa penjual apa itu ya harus kita dipikirkan, kasihan itu. Nanti nanti ujung-ujungnya itu terus rudes.
0: Iya, iya, iya.
1: Enggak bisa kulaan, terus akhirnya itu enggak bisa jualan. Kan kasihan. Ya memang ini adanya koperasi ini ya ada baiknya ada buruknya. Ya mudah-mudahan adanya koperasi nanti bisa membantu rakyat kecil. Okay. Dihindarilah pinjol itu, dihindari. Siapa saja jangan sampai. Soalnya gini ya, anak-anak muda itu yang punya anak 1-2 itu senang kadang pinjam uang terus nanti bayarnya itu banyak. Teman saya itu juga pengalaman. Makanya kalau hutang itu dihindari. Aku takut masuk, soalnya aku takut benar namanya hutang pinjol itu sudah merasakan.
0: Betul, betul.
1: Ya buat semuanya aja, buat ibu-ibu di mana, hati-hatilah mengatur keuangan antara pemasukan dan pengeluaran. Masuk dan keluar itu banyak yang keluar, Mas. Pemasukan misalnya 1 juta, pengeluaran lebih dari 1 juta. Apalagi pengeluaran yang tak terduga, ngelayat, tetangga sakit, tetangga lahiran, tetangga pakan itu pengeluaran yang tak terduga, Mas.
0: Betul.
1: Ya kita sebagai ibu harus bisa mengatur keuangan dengan baik-baik. Kalau perlu dicatat ini beli ini duitku sak ini. Jadi tahu pengeluaran itu. Aku gitu, Mas. Misalnya anu dapat pensiunan segini, terus nanti kebutuhan apa? Kami cukupi sebulan itu. Jadi misalnya sudah enggak punya uang, uang sudah menipis lah, kita makan sudah punya nasi, sudah punya apa? Misalnya seperti gas dan sebagainya itu kita tinggal beli lauknya, Mas. Lauknya kalau sudah ada telur, ikan asin lah, tinggal sayurnya kan enak. Ya, cuma itu kalau aku loh, ini menurut pendapat yang lain monggo silahkan, ini pro dan kontra.
0: Pro dan kontra. Nyuwun
1: pangapunten.
0: Siap, Nje.
1: Engkang patah.
0: Sami-sami, Nje.
1: Nggih, ngaten mawon wekdalipun, Mas.
0: Matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dirantos, bunda matur sembah nuwun. Nah, itu ya, mungkin pesan dari apa ya? Seorang yang berpengalaman gitu ya. Jadi memang tentunya Satrasi Media yang namanya pinjaman itu kadangkala apa ya? Terlalu sensitif gitu ya. Kalau kita bilang biasanya iso nek iso aja utang ya. Sopo sing pengen utang gitu sebenarnya ya kan. Kalau bisa jangan utang ya. Memang semua orang Fatur yakin enggak pengen utang gitu ya. Tapi masalahnya kan ada beberapa orang yang punya pemikiran beda. Ada yang ngutang buat bisa dapat rumah. Ya kan? Contoh kredit rumah itu kan juga utang sebenarnya. Kemudian kredit motor itu juga utang sebenarnya gitu ya. Kemudian ada yang utang untuk apa itu satu kayak kur gitu ya, untuk bisnis atau transmedia, ya itu kan untuk modal mereka ya, it's okay. Kalau menurut Fatur seperti itu sih bukannya bagus ya, tapi ya is okay lah gitu ya. Karena kalau kita mau berbisnis ya tentu butuh modal, dan kita cari modal itu ketika kamu mengambil pinjaman untuk modal usaha, dan itu bisa kamu nanti kedepannya membuat usahamu maju, ya is okay sih sebenarnya. Cuma kadangkala kalau kamu ngutang cuma untuk gengsi dan sebagainya, mohon maaf contoh mungkin kayak kredit HP gitu ya. HP yang iku ya biasa nih sing lagi ngetren sekarang ya. Kamu kredit cuma untuk HP padahal HP-mu ya sih oke-oke ae. Alasanmu cuma untuk gengsi dan sebagainya, yaitu yang salah. Kecuali kamu kredit handphone untuk konten gitu ya, untuk bisnis dan sebagainya, ya monggo silahkan. Yang penting adalah ketika kamu ingin berhutang gitu ya, kamu juga harus tahu di mana tempatnya, di mana lokasinya, dan dengan siapa gitu ya. Agar kita tidak mudah apa ya, tertipu juga. Karena semakin banyaknya bunga yang ditaburkan ke dalam utang itu, semakin mumetlah dirimu nantinya. Halo.
2: Iya, Bara. Iya, iya, letakkan situ ya.
0: Ya. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Nggih.
2: Nggih, berarti paling anak Mas. Nggih, Mas Fatur.
0: Dalem, sehat, Bun.
2: Mas iki infone nggih, madiun cuacane iki pewanas mentor-mentor, Mas.
0: Nggih.
2: Laline yo rame lancar. Alhamdulillah wau isi ruame, Mas, ale ada karnaval apa ya? Menyambut ulang tahunnya SMA 5, Mas.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: SMA 5 pertama Jun, nggih. Nggih. Terus soal pembahasan niku wae nggih, Mas, online nggih.
0: Nggih.
2: Niku wae kula menambahkan apa yang dikatakan Bunda Sun itu memang ini sudah saya apa ya, Mas, dialami keluargaku sendiri, terutama anakku masalahnya. Jangan sampai semuanya siapapun, nggak tua nggak muda, jangan sampai lah kita apa ya, ibaratnya injel ya mas.
0: Ya,
2: jangan sampai mas. Kalau bisa dihindari, lebih baik kalau emang bener-bener butuh. Ibaratnya jari ini wong Jawa ini loh mas, tali kutang gondol bebe jari ini ngono. Daerah utang orang bebe jari ini ngono gitu mas.
0: Enak sih pemikiran ini ngono anjir.
2: Nah, gitulah. Lebih baik itu langsung apa ya, tatap muka langsung gitu loh mas. Lebih enak daripada gitu. Itu anak saya itu awalnya itu sebenarnya enggak pinjem mas. Itu dia beli apa ya, kayak baju kayak elektronik gitu yang seperti dikatakan Mas Fatur tadi. Nah, lama-lama kan kurang apa-apa gimana, terus dengan iming-iming begitu, terus enggak taunya sampai padahal itu pinjamannya doyo lek okeh Mas Sidik Mas kurang lebih sekitar 4.000. Tapi ya apa pokoknya rutin lah anak saya itu sampai ini Mas, maksudnya enggak pernah apa ya, enggak pernah lawak gitu loh mas maksudnya.
0: Betul. Yeah,
2: nggak pernah kurang gitu. Terus kok gajinya di dia kerja itu di apa bank, rekening bank itu loh mas.
0: Nggih.
2: Kok berkurang terus gitu. Akhirnya dia di kan nanya kan, ditelusurin, terus katanya dia punya gini, jadi langsung dipotong. Terus dia kan ngeyel mas Lola, saya ini kan ini ada apa maksudnya, notanya kan ada, nota pembayaran, nota pinjaman kan ada. Terus ini gitu katanya. Enggak pokoknya nih, kalau kamu enggak mau ini, pokoknya omongannya sudah kayak setengah mengancam sampai anak saya itu stres gitu loh mas. Kan saya ya takut sebagai orang tua. Itu kemarin itu ngembaliin itu sekitar 12,5 apa 2 apa 15 berapa gitu loh mas. Itu sampai segitu mas, sampai saya ya Allah, terus akhirnya saya kan perundingan sama keluarga, sama suami juga gitu. Terus gimana mas, kita nih kalau barang bisa dicari kan, anak kita bukannya apa-apa, takutnya tuh kalau bertindak nekat sampai ada mas teman dia itu sampai akhirnya bunuh diri gitu loh mas. Saya kan jangan sampai takut kejadian gitu loh mas. Karena waktu bulan mendadak jangan sampai gitu. Akhirnya saya ada sepeda motor, ya udah saya jual untuk nutupin itu. Jangan sampai itu lagi, jangan sampai tergiur, gak usah ngikutin apa ya hidup yang sing kayak omong yes ngono kan mas, gak usah. Terus udah apa adanya. Kita apa yang di ini Allah, kalau emang pengen dianya pengen yang lebih, ya kita saling apa sambil menabung gitu loh mas. Itu loh nggih. Jadi saya memohon apa ya, mau ini menyarankan kepada siapapun putra putrinya atau kita, jangan sampai pokoknya kalau bisa kita hindarin semini mungkin, jangan sampai pokoknya itu kejadian tuh begitu. Masa uang 4 juta kok sampai kembalinya kayak gitu loh mas, padahal sudah sekalian ngangsur loh itu dia.
0: Terus
2: itu bukan apa-apa, takutnya bukan, kalau uang bisa dicari ya mas ya.
0: Betul.
2: mental anak itu loh mas, takutnya itu terus nanti dia apa ya ini terus berbuat nekat gitu loh mas. Jangan sampai gitu loh nggih. Nggih podo guru-guru rasi kabeh mon, jangan sampai, tolong hindarin kalau bisa, tolong hindarin. Kalau emang enggak bisa lebih baik apa ya ngarani BCA ngono kan mas, apa mas? Bank cicilan ajek ngono kan mas.
0: Gak roh aku neng ngono.
2: Apa BCA ya, bank cicilan
0: ajek. Iya,
2: setiap hari diminta gitu loh mas.
0: Iya
2: pokoknya gitu loh ya, mending gitu kan maksudnya
0: mekar apa itu dah.
2: Ya langsung tatap muka tuh itu mas.
0: Iya.
2: Jadi kalau ada apa-apa kan bisa langsung gitu loh. Kalau melalui online tuh kan kita siapa yang nanganin dari awal itu nggak tahu gitu loh.
0: Resikonya terlalu besar gitu ya.
2: Gila gitu loh nggih. Saya cuma saran saya begitu. Maaf kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf banget. Itu yang saya sampaikan itu benar-benar yang dialamin anakku itu begitu. Salam-salam nih mas.
0: Monggo silahkan bunda.
2: Mereka kagum Bunda Sruni, Bopo Yanto, Bunda Narti, Bunda Sam, Bunda Tun, Mas Uki, Mas Angga.
0: Ngapunten bunda, ada salam dari Bunda Ari di Ngawi ini.
2: Oh nggih, matur suwun sangat Bunda Ari. Mugi-mugi panjenengan sehat walafiat Bunda Ari.
0: Amin.
2: Napa Beijing nopo berarti tindak tengmatin, monggo mampir. Nggih. Mun kagem sedaya mawon nggih Mas Paten nggih. Tanpa terkecuali salame sehat selalu. Jangan lupa selalu berdoa semoga kita dilindungi Allah, amin. Dihindarkan dari segala mara bahaya, apalagi dengan apa umi Mas ndek wae ojol iki mau Mas.
0: Iya.
2: Semoga terhindar ojol dari itu semua nggih.
0: Amin.
2: Kula mangke bilih wonten wedal, kula diputeraken lagune niki mawon Mas napa modus nggih.
0: Modus.
2: Modus napa-napa sing dianu Mbah Karso jarene kok hidup gayane anu ngono lho Mas. Nek ora duwe apa-apa ne hidup.
0: Oke.
2: Nggih niku pokoke modus lek ora salah tapi sing nyanyi aku sapa-sapa ngoten niku.
0: Oh iya iya.
2: Nggih kagem Mas Fature. Selamat berkarya, bertugas, semoga lancar, tidak ada lengan suatu apapun. Bila ada salah-salah kata, nggih mohon maaf. Begitu mawon, lagu niku kula tenggo, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Ari ya. Ada Bunda Bunda Ari ya, betul ini ya. Halo.
3: Halo, selamat siang Mas Tarso.
0: Selamat siang Bunda. Kabar baik pripun panjenengan?
3: Baik Mas Tarso.
0: Baik ya, alhamdulillah.
3: Mas, ini acaranya napa nggih?
0: Ini acaranya campur sarian dangdutan monggo.
3: Aku minta apa ya Mas? Saya tak pikir sih.
0: Oh, iya.
3: Aku tadi pagi lah sama Mbak Karso. Aku sekarang setia loh dengan Mbak Karso kalau pagi. Tapi kalau Mbak Karso tuh bilang gini Mas Fatur.
0: Gimana?
3: Mas, saiki nek telepon tak batasi 4 menit Mbak Karso kan bilang gitu. Batinku, yo nek karo Mbak Karso, nek karo Mas Fatur kadang-kadang tanpa batas waktu. Itu tadi yang baru turun siapa Mas?
0: Bunda Ari itu tadi.
3: Oh, Bunda Ari toh.
0: Bunda Ari.
3: Ain Bunda Mayang.
0: Bunda, bukan Bunda Ari tadi. Njih.
3: Mas Patur.
0: Dalam.
3: Kenangan nggak bisa nggih.
0: Oh bisa, monggo silahkan.
3: Ya aku tak salam-salam dulu. Oh, salamnya untuk Bunda Narti. Mas Angga, Bunda Ayu di Lodok, Bunda Yani di Madiun, terus Mas Yanto atau Pak Yanto, Mas?
0: Sami Mawon.
3: Ya, Mas Yanto, entah itu di mana, nggak tahu. Terus dan semuanya, Mas.
0: Onje.
3: Aku nanti minta lagunya Ninggal Tatu, Mas.
0: Ninggal Tatu dari...
3: Enggak ada. Dari siapa ya?
0: Bentar. Nostalgia, Bun. Enggak toh, itu campur sari toh.
3: Ya, campur sari.
0: Oh iya, nggih, Bun. Heeh.
3: Nggih, Mas Faturnya nanti sampai jam berapa nggih?
0: Sampai jam 4.
3: Yalah, kok suwi banget, Mas. Walah, aku ngono. Salam sehat dan sejahtera selalu, Mas.
0: Njim,
3: minum kopi dulu, Mas Patur.
0: Oh, iya, njim.
3: Ya, gini aja, Mas Patur. Cukup 4 menit.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, njim. Terima kasih untuk Bu Ari ya. Satros Media ini. Iya ya, wis mare wis flash news sok ya kan. Bunda Ocha, Mama Puspa gitu ya. Sabar. Ini ada juga Buten di Pasar Sayur gitu ya. Obang Plecet. Oh iya, Obang Plecet emang ya. Tapi ya engko lah tak bahas ya selain satu ini Satros Media karena sudah waktunya. Flash news terlebih dahulu Fatur akan hadirkan. Flash news.

0: Sahabat Transmedia, sebuah truk box bermuatan bahan baku sembako untuk pasokan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ngawi, Kewadungan, tepatnya di Desa Dinden, Kecamatan Kewadungan, Kabupaten Ngawi pada Rabu siang. Truk itu terguling dan menabrak bangunan warung kopi serta satu unit sepeda motor yang sedang terparkir. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto, juga menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah barat dan mengalami pecah ban belakang sebelah kanan. Demikian Flash News.
1: Saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Wish wayahe kilau kenangan.
0: Oke, halo Sahabat Transmedia, untuk kesempatan siang hari ini ada satu tembang kilau kenangan requestan dari Bunda Sri Huning tadi. Ada Kasih dari Army Kulit, faktor akan hadirkan untuk kesempatan siang hari ini. Kita bernostalgia di siang yang nyentrong-nyentrong.

0: Terus saja kamu bernostalgia bareng Bakar Sob di Kilau Kenangan.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
4: Napa le bukat mau sendremine lae.
3: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
4: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
5: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
6: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
5: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedungbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang, serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru, Rey Nur Asia, memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota Dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota Dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan anggota DPRD kerap menemukan

0: Berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, ini bisa jalan lagi.
1: Bang Wiman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan RIN dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Bang Ayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Bang Ayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Ia mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pak Ayoman menilai pembenahan parkir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
0: Parkir ini sekarang dengan yang bisa dikurangi sangat penting. Sebenarnya kalau benar-benar reses gitu, yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi, diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road Desa Tawun, Kecamatan Kaserwan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
4: Tahun saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
5: Posisinya gimana?
4: Posisinya seperti itu.
5: Itu gimana? Posisinya gimana?
4: Seperti itu, sudah mengalami kecelakaan.
5: Tergeletak di dekat motornya?
4: Iya, tergeletak dekat motornya.
5: Apa sama apa itu, Mas?
4: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu. Masa naik motor juga? Iya, saya naik motor juga sampai situ, terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
5: Kondisinya gimana? Meninggal?
4: Meninggal, Pak.
5: Meninggal. Berapa orang?
4: Cuma satu orang, Pak.
5: Satu orang?
4: Iya. Yeah.
3: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobah, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silo Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu

0: ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam, meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
1: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22. Ya, masuk ke menurut kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar, dan sampai hari ini itu masih terbakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet.
0: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Oke, Rasi Media Disruptif dan Informatif ada Bunda Uca di kesempatan siang hari ini. Fatur sapa terlebih dahulu. Halo.
1: Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tetap saya semangat ya, Mas.
0: Bang Istuni pun Bunda sematan rugi.
1: Alhamdulillah. Aku ini tadi ya agak apa ya, bisa monitor tapi ya sambil lalu, Mas.
0: Nggih.
1: Enggak semuanya ngerti. Nggih. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Tadi aku kan dengar ya Mbak anu Mbak, Mas.
0: Piye?
1: Masa tak kelo Mbak Fatur. Dari Bunda Ari tadi loh, aku sekilas itu tadi ya dengar yang paling belakang kemarin sih.
0: Iya, piye?
1: Itu loh masalah apa itu tadi?
0: Pinjaman
1: itu tadi.
0: Pinjaman, betul.
1: Heeh, masalah pinjam-pinjam itu loh, makanya gini ya, Mas. Maaf ini ya. Ini yang aku alami ya, Mas.
0: Ya sharing ini malah bagus, Bunda. Pengalaman kan.
1: Makanya.
0: Nah, makanya.
1: Kalau saya itu orangnya itu hidup apa adanya.
0: Nggih.
1: Menurut ukuran saya, Mas.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Dan saya tidak punya gaya hidup yang bergengsi, Mas. Itu nanti kalau kita hidup itu gengsi, pakai gengsi. Ya, akhirnya seperti itu, Mas. Ya maaf, Mas ya, ya bukannya orang apa itu cari pinjaman untuk gaya-gayaan juga ya, Mas. Enggak semuanya loh, Mas. Enggak semuanya. Tapi kalau buat yang seperti itu jangan sampai lah, hindari.
0: Hindari gitu ya.
1: Ya, mendingan kita hidup apa adanya saja. Kalau memang kita punya ingin keinginan, kita tunda aja, Mas. Nanti kalau kita sudah punya uang.
0: Iya, iya, betul, betul, betul.
1: Mumpung hidup dulu, apalagi kalau kita kerjanya cuma satu ya. Satu itu ya kita harus betul-betul hemat, Mas.
0: Iya, betul.
1: Kecuali kalau E2 ya, Mas, lain ceritanya.
0: Apa kui E2 ki?
1: Ekonominya itu cabang 2.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Jadi punya usaha dan pegawai dan lain sebagainya itu kan E2 ya, Mas.
0: Yeah,
1: kalau E1 itu cuma tani-tani doang, kerja-kerja doang gitu. Terus lagian itu biasanya kalau tani kan nggak ada sambilan ya, Mas. Semuanya bertani sekalian itu.
0: Okay.
1: Itu yang namanya E1.
0: Gitu.
1: Terus kalau yang kerja juga gitu. Yang kerja cuma satu, entah bapaknya entah ibunya, itu kan juga S1 toh, Mas.
0: Betul, betul.
1: Wah, makanya itu memang harus hati-hati banget, apalagi masalah ekonomi, Mas.
0: Iya.
1: Bener, Bu. Aku dheweke ya ngalami kehidupan, ya semua itu pasti mengalami, Mas. Kehidupan pasang surut, banyak gelombang-gelombang kehidupan itu, banyak itu semua mengalami mungkin. Masalah ekonomi. Kalau masalah pinjam, ya mungkin semua punya, punya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai lewat jalur itu tadi, Mas.
0: Ya,
1: kalau
0: ya,
1: bisa ya, Mas ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Kalau cuma untuk apa itu bukan kebutuhan yang pokok.
0: Gih.
1: Itu, ini ya maaf loh, Mas ya. Wong aku sendiri juga apa itu cari
0: apa?
1: Pinjaman.
0: Oh iya, nggak apa-apa.
1: Tapi kan aku cari tempat yang lebih aman,
0: yang
1: gitu.
0: Aman, betul, yang terpercaya itu, Bun, yang penting itu, Bun.
1: Makanya. Okay. Dan kita pinjam betul-betul ada kebutuhan gitu.
0: Iya, betul.
1: Enggak untuk beli-beli.
0: Okay.
1: Untuk ya kalau memang untuk beli cuma buat kekurangan itu aja enggak masalah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kekurangan kan tinggal dikit ya, Mas.
0: Betul, betul, betul.
1: Dan untuk membayarnya juga ada. Itu ada apa itu anggarannya gitu.
0: Berarti kuncinya pokoknya jangan hutang untuk gengsi gitu aja ya, Bun ya.
1: Gimana?
0: Pokoknya intinya jangan hutang untuk gengsi.
1: Nah, makanya itu tadi, intinya di situ.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Intinya
0: betul.
1: Di situ. Ya maaf ya, Mas ya.
0: Nggih.
1: Maaf banget ini. Tenang aku maaf banget loh, Mas. Aku enggak nganu teman-teman enggak ya. Dan lain-lainnya itu enggak aku. maaf gitu. Ini pengalaman saya aja, okay, Mas ya.
0: Oke, siap, terima kasih Bunda.
1: Sama-sama. Aku ya seneng banget tadi dengerin infonya dari Bunda Ari tadi. Yeah, tapi ya sayangnya cuma sekilas gitu.
0: Iya, betul.
1: Oh, enggak sampai detail. Ya enggak apa-apa, yang penting kan dapat info. Makanya betul Mas, rasi itu inspirasi dan inspiratif dan informasi.
0: Betul, luar
1: betul
0: biasa.
1: Betul banget. Siap. Informasinya itu aktual banget, okay, dari radio.
0: Siap.
1: Inspiratifnya dari teman-teman juga aktual banget, itu okay, fakta Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, makanya aku seneng ngono lho, ning rasi iki seneng. Tapi suwayange kadang-kadang radio ku ilang ngono lho, pegel aku.
0: Jadi golek itu anggo ya. Ya
1: mbok. Radio iki gak kemana gelombangnya loh senilai.
0: Nah, saat turunnya hilang gitu tentang request ayo, request apa gitu?
1: Ya, ngono loh, gua tuh bangga baca. Insya Allah ada ini sudah kan, anu pindah arah.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Aku nanti tolong diputarkan anu ya Mas ya. Apa itu jedak jeduk yang DJ Remix ya?
0: Apa judulnya?
1: Jedak jeduk.
0: Jedak jeduk.
1: Oh.
0: Ya, nggak tak gelek aneh ya.
1: Kan ini cari hiburan ya Mas ya.
0: Iya.
1: Makanya judulnya lagu jedak jeduk.
0: Jedak.
1: Tapi yang DJ Remix.
0: Oke. Okay.
1: Kan ini belum siang banget ya. Kalau siang banget ya kurang pas gitu. Ini agak pagi menjelang siang.
0: Oke, siap.
1: Eh salamnya aku tak muel dua ya.
0: Nggih.
1: Tapi sanu Mas. Makan tape goreng.
0: Oh iya, cocok enak gue ya. Siap.
1: Oh, enak. Makanya agak gimana gitu loh.
0: Oke, siap, terima
1: goreng.
0: Kasih.
1: Tape goreng. Harusnya enggak usah digoreng, Mas. Waduh, kena enak tape. Tapi adanya tape goreng.
0: Iya, wis dimakan dintek nih. Heeh, enggak apa-apa.
1: Maaf loh Mas Fatur ya, dan terima kasih waktu ya. Oke, sukses selalu buat penjenengan. Dan jenengan nanti sampai jam 4 kan.
0: Nggih.
1: Enggak apa-apa, yang penting jaga kesehatan juga. Ini mumpung ada tuh kesempatan, kesempatan siap. Manfaatkan dengan baik ya Mas.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Sama-sama. Kita pamit dulu ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Oca. Ini ada Oma Puspa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat sudah siang. Sarapan belum?
0: Nek durung piye, nek wis piye?
2: Ya cuma tanya.
0: Oh, tekok tok ya. Tak omong wis nak ngene. Mung tekok.
2: Lah engko nek tak kirimi, aku bikin bakso. Tak kirimi kok piye nek ku ngirimi?
0: Nah, ya,
2: masa saya harus ke sana lagi?
0: Enggak apa-apa, bisa ning anu jare. Ning ndi? Karanganyar gitu.
2: Iya, kemarin enggak jadi.
0: Loh, kenapa?
2: Enggak jadi beli molen.
0: Kenapa?
2: Itu kan dari habis Bunda Narti. Kita belok kiri apa balik kiri ya?
0: Oh, belok apa balik kuwi pokoknya.
2: Nah, terus si Mbak Putrinya kepingin pisang, getuk pisang.
0: Oh, getuk pisang ya.
2: Oh. Habis dari Bunda Narti dikasih jenang aduhai.
0: Kan?
2: Terus habis itu getuk pisang, padahal mau ngicip loh Mas, tapi kok kebablasan. Jadi kekenyangan terus ngantuk, ceritanya kan gitu.
0: Jadi jenenge tuman ngene gitu. Iki.
2: Terus gak jadi
0: gak
2: Mas.
0: Gak jadi. Iya, tane yo nek wis wareg apa wareg ngono iki wis males areng ndi ngene.
2: Iya, terus ngantuk Mas aku. Mari gitu beli bakso di Prapatan.
0: Wis yo kuwi sik tuku. Wis. Sik. Nggih kuwi sik. Kan wis bar gonggone Bu Narti iki mang ya. Nek getuk, bar kuwi nek getuk gitu kan. Kayak sik bakso iki lho iseni iki sini perang.
2: Bakso dulu.
0: Oh, bakso dulu.
2: Bakso dulu.
0: Heeh. Iya Allah.
2: Terus mari ngono getuk.
0: Oh iya.
2: Yo. Kok asik banget. Magetan kayak akan kuliner.
0: Oh iya, yes. Nek anu ya.
2: Mas Watu,
0: dalam gimana?
2: Seru banget itu barusan Bunda Oca ya.
0: Iya betul.
2: Wek. Iya, itu loh. Aku ya pengen Mas ngunuiku wek ngono Mas.
0: Oh ya Bunda, ini kata Bunda Lilis katanya kirim duit wae bukan gak basi wingko.
2: Oh gitu. Sudah Bunda Lilis, Mas Watu kemarin sudah tak tinggali sak kepok.
0: Ndi, lho ndi barangi apa aku?
2: Lho, tak titipne Mbah Karso.
0: Oh, aku apaan gak dibaek.
2: Engko mintaan, Mas.
0: Iya.
2: Pay letter ya, Mas ya.
0: Ya, pinjol kita.
2: Fitur pembiayaan digital.
0: Betul.
2: Yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa secara instan ya, dan pembayarannya bisa sekaligus atau pinjol. Pay in 3 days.
0: Oh, iya betul. Iya. Pinter men ya.
2: Iya. Kita yang ngono. Sapa dulu gurune?
0: Oh iya. Gak harus sapa gurune iki. Oh, Mama Oca gurune. Iya.
2: Oh iya. Mas,
0: Dalam.
2: aku sebenarnya enggak tahu, kayak tadi Mas Fatur ditanyain Bunda Ari atau siapa tadi terus ketawa. Enggak tahu sama Mas. Aku juga enggak tahu. Tapi saya belajar dari melihat dan saiti-iti mendengarkan. Terus tanya ke Mbak Putri. Mbak Putri kan di manajemen juga kan. Jadi tanya-tanya, dia kan ada pelajaran kayak gitu ning kampus e. Jadi ini ngono. Ya Allah Mas, kasihan loh Mas.
0: Gimana, Bu?
2: Orang-orang yang sudah terkena kayak gitu. Ya Allah, di samping rumah itu Mas, kayak mangkalnya kayak gitu. Jadi itu enggak masalah. Mbah wis apa sih Mas, sampai delik-delik.
0: Iya betul.
2: Sama aku Mas.
0: Jadi
2: terus mengenai
0: gimana? Iya.
2: Kalau pay letter, pinjaman online itu gak usah Mas.
0: Gak usah
2: bener.
0: Iya.
2: Kita itu perlu up to date.
0: Iya, betul.
2: Juga perlu upgrade.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Tapi lihat dulu kemampuan kita.
0: Betul.
2: Terus kalau menurut saya, kayak pinjaman-pinjaman gitu ya Mas ya, kalau untuk kehidupan sehari-hari no deh Mas.
0: No.
2: Terus meskipun kita buat usaha, no Mas.
0: Kalau
2: kita punya, ya jangan apa ya, kalau mau buka usaha itu yes, kalau bisa ya sedikit-sedikit dulu aja. Gak usah kita nekat pinjem. Andaikan pinjem, kita harus bisa mempelajari apa kita nanti pendapatan kita terus nyaure kudu piro. Tapi aku ki pengen Mas pinjem terus gak bayar ngono lho Mas.
0: Iku anu kuwi. Engko kabari nek wis seru carane ya Bun ya.
2: Iyo, aku pernah loh jancuk bengkel Mas. Ini beda dari pay letter ya, tapi ya sejenisnya. Udah rumah dibel, waktu tidur, ibu mau pinjem, ngono. Aduh, ya Allah, aku mau Mas pinjem, tapi nek kok nyaur aku mau. Orangnya diem guyui Mas. Habis membangunkan tidur saya loh.
0: Iya.
2: Iya jare.
0: Batine iki ngene paling sing anu kuwi. Iki sik ngipi apa piye wong iki.
2: Lah iya lho Mas. Ya ampun, wis gak usah ngono-ngonoan
0: ya,
2: kita wis.
0: Ya, betul ya. Berarti dihindari sebisa mungkin ya, Bun ya.
2: Iya. Terus gaya hidup ya sesuaikan dengan apa yang kita punya. Kalau kita ada yang bilang bahagia bukan karena uang, kalau saya no way, ndak.
0: Iya.
2: Semua orang bahagia itu karena uang.
0: Betul.
2: Mas aku moro ning nggone rasi Mas, aku gak duit. Ayo ingai Mas aku. Iya Kak.
0: Iya betul. Ngene
2: Mas Fatur ngene. Mas Fatur ngene. Oma beliin bakso ngono. Yo sik Mas aku gak ono duit, lucu enggak?
0: Iya ku ngene pay letter ku emang tuh langsung ngono.
2: Iya. Terus engko balik rono ngono. Yo engko bayar rono yo Mas tak traktir tapi ya aku.
0: Moh makasih ya.
2: Ya udah gitu aja dari saya. Kita seru-seruan tapi seru banget.
0: Betul. Oma ini ada salam dari Bunda Mayang sama Bunda Uca ini.
2: Oh iya, salam balik, salam santun, salam sejahtera, Bunda Mayang, Bunda Oca, salam kenal Bunda Oca ya. Dan buat semuanya, Bunda Narti, Mas Angga. Halo Mas Angga, engko nek ning Medion tak tunggu ya. Saiki tak pe anak Mas.
0: Oh iya.
2: Mas Angga. aku ki yo watuk lho, Mas. Ngono. Lha itu kan Mbak Putri watuk Mak.
0: Oh ya Allah, kon mimik ki Mang mimik sih. Mimik, Mbak. Oh, ya.
2: Sudah. Ya sementara gitu. Terima kasih buat Rasi atas segala informasi yang sangat berguna bagi kita.
0: Alhamdulillah.
2: Dan semua, please, ayo kita hindari yang namanya hut pihut.
0: Ya betul, betul, ya betul.
2: Yuk, terima kasih ya.
0: Siap, terima kasih Oman.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul ya, memang ya sebisa mungkin dihindari gitu ya. Kalau Bunda Mayang gimana ini? Halo, Bun. Nah sinyalnya lah iki se. Bunda Mayang. Gak bisa. Oh gak bisa. Bun matikan dulu Bun. Dimatikan dulu Bunda. Wes. Ya, di calling mana? Nah, gitu. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cui-cui. Warahmatullahi wabarakatuh. Cui-cui. Iya.
3: Cui-cui-cui.
0: Alhamdulillah. Jan, semangat men kita. Ya, sarapannya wis pindho kita ini.
3: Sarapannya peng bolak-balik mas wetenge luar dhewe suwe-suwe.
0: Alhamdulillah. Berarti sehat to nek ngono
3: kuwi. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Hapus. Bus.
3: Ya, Mbak Dinda.
0: Oh iya. Piye?
3: Cuaca. Oh. Cuaca cerah, Mas.
0: Heeh, apa kuwi, Mang?
3: Panas, lalu lintasnya aman saja.
0: Alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Lagune napa, Mas?
0: Lha napa? Monggo.
3: Aku nyuwun apa ya, Mas, sing enake awan-awan iki?
0: Apa ya?
3: Ditinggal rabi Mas.
0: Iya, sabut nek ngono kuwi tenan.
3: Ya. Tapi sabar wae Mas.
0: Iya, iya, iya. Wis ya. Engko nek ana ning pipi kabari ngono ya, Bun ya.
3: Inggih.
0: Ditinggal rabi pacarmu apa piye?
3: Iya, ditinggal ya sabar golek neh liyane.
0: Oh iya, iya wis.
3: Hilang satu tumbuh seribu Mas.
0: Aja 1000 akeh kakehan kuwi barese.
3: Lah engko sarepe ya akeh. Sitok nyadong, engko sitok ora nyadong, sitok eneh lho, Mas.
0: Ya oke, ajarane Bunda Mayang.
3: Iki mau kelelekan gedang goreng, heci tahu isi. Terus apa kuwi telur rebus, nasi goreng.
0: Lek kerongkongan apa jembatan anu to kuwi.
3: Jamune kencur sama kene rasem satu botol udah habis.
0: Iya. Jan melbu kabeh ya gimana ya?
3: Semangkane satu iris. Iya, Mas.
0: Ini anu ya, keselak nggih ya.
3: Ketoke, Mas.
0: Oh ya Allah.
3: Iya. Digorekne si dondong lho, Mas.
0: Oh iya iya iya. Ndah nek ora keselak sing mlebu apa iku, Mas? Ndi Mbak Dinda, Mbak, iki juga ana mimik, Mbak iki, Mbak.
3: Iya tak ada Dinda ya Allah. Lah anu salam-salame wonten Mama Ocha.
0: Yeah.
3: Oh. Mama Puspa, Mama Lutfi, Bunda Seruning, Bunda Yani, okay. Bunda Ayu, wonten okay. Bunda Narti, Mbak Sam, Bunda Pariem, wonten Butun, wonten Bu Mbak Rimbi, Bapak Dono Suworo,
0: okay.
3: Pak Yantor Tel-tel, terus Pak Jono, Mas Rizka, Mas Angga Masuki, okay. Mas Damarulan. Bu Endang, Pak Agus, okay. Bunda Sabrina Sugeng Siang.
0: Okay.
3: Terus kagem Bu Tumi, wonten Bu Ida Sugeng Siang.
0: Okay.
3: Pak Jono.
0: Okay.
3: Pokoknya semua kabeh ya Mas.
0: Okay, semua kabeh.
3: Semua kabeh. Mas Fatur sehat selalu. Ini kita membahas tentang apa? Napa ta Mas?
0: Kita membahas pinjol Bun.
3: Walah, ojo ngreken kuwi Mas.
0: Ya, gak usah ya. Bener tau, ngono tau simpen.
3: Kene iki kadung kejeran Mas.
0: Oh iya. An Bun, iki lho Bun, anu di keisaran karo Oma Puspa jare.
3: Nggih.
0: Bunda Mayang kalau batuk obatnya neker-neker iki pot kae to.
3: Aja neker ta bunda ya malah kantepen ngomong iya. Bles kerasa balik. Lah nek isi dondong kan ditarik te balekne kan ya penak ngono lho Mas, rasa longgar.
0: Oh iya bener, bener ya.
3: Nek neker antep lihat dilebokne lho balik.
0: Kayak medeni men ngono
3: to. Malah nyamar iki.
0: Nah, makane.
3: Aja ngono bunda, aku ngetek enggak saran tapi are ngeteni. Guyon bunda ya.
0: Anjir, anjir, anjir.
3: Lah sewira guyon ya guyon bareng.
0: Heeh to, iya.
3: Ana sepaneng wae mikir Mas Fatur ya. Diseneni bojone calon.
0: Masuk tenan iki. Wis ayo, heeh, makasih ya.
3: Terima kasih Mas Fatur.
0: Sami-sami njih.
3: Lancar rezeki panjang ya yaswanipun.
0: Pangestunipun amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Mayang. Dan tentunya untuk Saudara Simedia, ini sudah waktunya azan duhur ya. Untuk kamu Saudara Simedia juga jangan kemana-mana. Bagi kamu nanti yang ingin interaktif juga bisa dilanjut nanti aja. Ini sudah waktunya sholat duhur dulu.
4: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Celsius. Sahabat Rosimedia, minimnya panen sawi hijau lokal atau sawi desa di kawasan lereng Gunung Lawu mulai berdampak pada harga komoditas sayuran lain. Harga sawi putih di pasar agrobis Plausan, Magetan melonjak menjadi Rp5.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar agrobis Plausan, Siti Halimah, mengatakan bahwa harga sawi putih sebelumnya berada di kisaran Rp3.500 per kilogram. Artinya terjadi kenaikan sekitar Rp1.500 per kilogram. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Media inspiratif dan informatif.
11: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom,
7: I feel so sweet and so special.
12: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
13: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
14: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
13: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
14: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
13: Wah, lengkap sekali ya.
14: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
13: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
14: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
13: Mantap! Ada promo menarik nggak?
14: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
13: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
14: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
13: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
14: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
15: Rasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
16: Kepada para penumpang silahkan masuk.
17: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
18: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
19: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
18: Udah sopan, seger lagi.
20: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
19: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
18: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
19: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
18: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
19: Aman.

0: Narasi Media, Media.
1: Kreatif dan informatif.
2: Oke, Rasi Media Surat dan Informatif. Saat Rasi Media dapat jumpa di Bandar Fatu untuk kesempatan siang hari ini harus terlebih dahulu ya. Tenang aja, nanti bakal dilanjut sama Cahaya di Cakrawala siang, dan Fatur juga nanti masih akan lanjut di Cakrawala sore. Akan ada berbagai informasi dan juga teman-teman favorit yang selalu akan kami sampaikan untuk kamu saat Rasi Media. Jadi tetap stay tune bareng Radio Rasi FM Magetan. Dari Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dadah Ibu.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedungbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang, serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru Ri Nur Asia memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga akses penghubung antar desa.
3: Pokir itu sangat penting, ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Gitu. Jadi kalau kemudian pokir ini berangkat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
2: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan Rin dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah, yang mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai

0: Kamari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana Jalan Lingkar Ring Road, Desa Tawun, Kecamatan Kasruan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat, Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
2: Tahun saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
3: Posisinya gimana?
2: Posisinya seperti itu.
3: Posisinya gimana?
2: Seperti itu sudah mengalami kecelakaan.
3: Tergeletak di dekat motornya?
2: Iya, tergeletak dekat motornya.
3: Apa sama apa itu, Pak?
2: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu.
4: Masa naik motor juga?
2: Balik ke sana, balik ke selatan lagi.
3: Kondisinya gimana? Meninggal?
2: Meninggal, Pak.
3: Meninggal. Berapa orang?
2: Cuma satu orang, Pak.
3: Satu orang.
2: Iya.
1: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobah, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silok Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam, meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
6: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22. Ya, masuk ke menteri kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar. Dan sampai hari ini itu masih terbakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet.
5: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan

4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terasi, selamat siang. Gimana nih kabarnya di hari Kamis ini, sahabat Terasi? Semoga panjenengan sedoyo nggih, sahabat Terasi yang setia dengan Terasi, selalu diberikan kebahagiaan di hari Kamis ini. Dan semoga ya, kita diberikan panjang umur selalu, diberikan kesehatan, juga dilancarkan rezekinya. Nah, sahabat Terasi, nanti kurang lebih selama 2 jam bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo ya, mau interaktif boleh banget di nomornya 08113020906, atau bisa juga melalui teleponnya ya sahabat Terasi ya, di 0351896137, atau bisa juga melalui aplikasinya nggih di Express Radio sahabat Terasi, ataupun melalui webnya di www.terasifm.co.id. Nah sahabat Terasi, nanti temanya kira-kira apa ya? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Terasi Media, inspiratif dan informatif di acara Cakrawala Siang.

0: Uang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Dan angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sing dremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
8: Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, fenomena pinjol dan pay letter. Sebenarnya ini penolong atau jebakan ya? Kalau menurut Mbak Cahaya sendiri adalah jebakan. Soalnya kalau kita sudah terjerumus namanya dengan pinjol atau pay letter, itu nggak bisa di cut off gitu aja. Pasti kuabe roto-roto tergoda, karena kayak rasanya mau enaknya oleh duit dengan gampang gitu kan sahabat Rasi ya. Sedangkan bayar itu lho, waduh, kadang ya direwangi. Anak orang-orang ya banyak lah, ada sesuatu atau satu dua orang di kelompoknya Mbak Cahaya, dia bermain pinjol, akhirnya nanti masuklah ke judol. Karena kalau seandainya judol kayak gitu, nanti kan dapat uang terus biar bisa dapat buahnya itu harus pinjol dulu gitu loh. Jadi ya na'udzubillah mindalik, pokoknya ya sahabat Rasi semuanya, hilangkanlah pinjol-pinjol itu. Wis, pokoknya sekiranya emang gak ada uang ya wis, poso disik gak apa-apa. Daripada fenomena pinjol dan pay letter ini lebih menjadi penolong yang akhirnya menjebakkan gitu kan. Sekarang ya Yomina Jan, memang pinjam uang itu tidak harus kita datang ke bank, tidak harus tetek bengek dicek sertifikatnya lah, motornya lah, atau apanya semuanya, atau nanti pakai KK, KLP, KTP dan lain-lain. Cukup buka HP, terus beberapa tinggal ngeklik ya ta, uang bisa masuk. Bahkan mau belanja sekarang lo ya sahabat Rasi ya, bisa lo pakai namanya pinjol itu lo. Gimana nih sahabat Rasi? Nah ini sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri Huning.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Pripun iki Bunda?
1: Pripun? Sehat ya?
0: Nggih.
1: Sehat, semangat, bahagia selalu.
0: Oke, siap Bunda.
1: Rakitang cuaca panas, di rumah dingin.
0: Nggih. Ramatu piye to, Bu? Lagi nek ramatu kula mboten teng mriki lah Andik Wahu.
1: Maksudnya
0: rambutku kok di rumah. Nggih, panas tanah. Bener panas tanah Jan, Bun.
1: Tapi panas sing rasane wong kae mbak gak apa-apa.
0: Oh iya, alhamdulillah. Kok diwene hujan terus ngresula. Nah, dikei panas terus ngresula. Menungso ya, Bun ya.
1: Hujan panas itu disyukuri, itu
0: alhamdulillah,
1: sudah ciptaan Tuhan.
0: Iya.
1: Kita harus bersyukur.
0: Benar Bunda.
1: Yang penting ojo panas atine loh.
0: Lah yuk, piye iki gak panas atine, Bun?
1: Ora oleh. Ati ki sing rasane awake dhewe cuma panas.
0: Iya.
1: Panas srengenge rasane kok.
0: Panas delok tonggone montore anyar, panas napa delok tonggone sandangnya anyar, kok direwangi sampai pinjol, lah ngoten toh Bun?
1: Nah ya, apa namanya itu uang itu gengsi itu.
0: Iya benar.
1: Orang itu kalau gengsi itu dengan cara apapun itu kadang-kadang lupa ya. Gengsi pengen baju api.
0: Iya direwangi sekarang pinjol. Iya.
1: Nah ya makanya direwangi kredit.
0: Enggih.
1: Kalau aku itu menerima apa adanya, Mbak.
0: Nggih.
1: Gak usah ngono, sing penting ayem ati wis.
0: Bener, Bunda. Kok
1: pinjol itu menyakitkan. Aku wis tau ngrasani, Mbak. Nek, tapi bukan pinjol ya, tapi rentenir itu.
0: Masya Allah. Wis pokoke wong-wong sing wis ngrasakne iki jare ya wis sekali ya aja dirasakne.
1: Tenangnya satu kali tok. Aku itu untuk anak yang sakit perlu kan nek nah, anak loro timbuh dengan cara
0: iya,
1: apapun
0: ditempuh ya nggih leres
1: anak iki wapun
0: nggih jaman semono kayak belum iya. Ada BPJS kayak gitu nggih Bun.
1: Iya,
0: makanya
1: ada BPJS tapi kan
0: iya.
1: Kan tidak seperti sekarang. Dulu
0: nggih.
1: Benjol ya, tapi dulu itu benjol itu rumahan, bukan sekarang
0: ya,
1: sekarang kan di mana-mana
0: online ada. Ya kalau dulu tuh ke rumah berarti Bunda.
1: Nah ya, makanya apalagi orang-orang Batak itu sekarang di pasar itu biur banyak gitu. Kalau aku orang rumahan pinjam ya orangnya ya mampu
0: nggih.
1: Ya memang senang minjam nih uang tapi dengan pakai bunga, Mbak.
0: Oh, spodoh itu Bu, namanya utang itu aku juga denger. Iya, sebenarnya nek mau nolong kan cukup ya, enggak ada bunga-bunganya ya, tapi mesti roto-roto gitu.
1: Itu aku pinjam uang itu zaman dulu itu 100 ribu itu kembalinya 120, Mbak. Jadi yo. 20%.
0: Wis untung loh Bun, wis untung 20 ribu juta.
1: Iya, makanya 20%.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kalau pinjol itu berapa persen, terus nanti misalnya pinjam 1 juta dipotong 100 ribu, terus nanti bayar tiap hari. Kadang gitu kalau bakul-bakul di pasar itu aku yang tahu begitu. Tahu begitu. Jadi tiap hari nari uang itu. Tapi ya nek bakul enggak masalah, enggak seberapa ya kalau bakul kan tiap hari kan dapat uang kok. Enggak seberapa. Tapi kalau kita orang rumahan loh. Nah, itu benar, Mbak. Kerosok tenang. Iya. Apalagi penghasilan misalnya tidak menetap, terus harus bayar utang. Kadang-kadang disamperi ke rumahnya mau minta tagihan uang itu tadi, kadang-kadang ada loh ibu-ibu bagian itu yang ngumpet, yang lari itu soalnya ya itu tadi loh.
0: Sedangkan kepada maksudnya podo sing kerja niki yo kesian gitu loh Bu sebenarnya sama-sama. Ya
1: makanya kayak sing nagih kuwi yo kerja, yo dibayar ya.
0: Makane sami-sami rusak ni.
1: Ya makanya kita-kita semua itu jangan sok gengsi. Kalau nggak punya ya udah, nggak usah mengada-ngada gitu loh. Ada temennya beli apa pengen, terus akhirnya dia lari nih ke kleru, terus ke situ. Nah itu malah menjerumuskan kita-kita.
0: Kalau ya Mas Fatur gitu loh Bun, pengen anu katanya pengen NMAX. Nggih, direwangi ngedol sapi.
1: Loh, nek kuwi pacar kuwi kan rezeki malah
0: rezeki.
1: Rezeki yang halal itu enggak apa-apa, Mbak, malah itu yang bagus.
0: Nggih.
1: Kan kita nek enek sapi barang itu bagus. Aku dhewe yang ngopeni wedhus tak titipne wong, Mbak.
0: Oh, sekleru Bun, katanya tuh mau nikah, tapi sik golek utangan 200 juta di mana ngono jaluke.
1: Cale, rasa gulir tangan.
0: Pokoknya bismillah ya.
1: Rezeki itu tidak kemana. Nanti Tuhan itu sudah mengasih rezeki ini sak ini. Tidak akan lari kemana ya cale. Pak Iman tenan nih.
0: Gih bunda.
1: Yang penting kita itu jangan gengsi. Zaman sekarang itu jangan gengsi.
0: Bener Bun.
1: Dah pokoknya dibikin santai, dibikin relax, dibikin happy. Wes, nah aku nesing penting kita masih bisa makan, masih bisa sama teman-temannya, nggak ketinggalan, nggak teman-teman mana loh Mbak.
0: Leres Bunda.
1: Sederajat. Ya, sederajat. Aku ya gitu Mbak. Koncoku pada bajunya api-api ben, kono aku ben.
0: Nggih. Wong gombale kok ya Bun ya.
1: Lah Mas. Gombale kok jutaan Mbak.
0: Lah nggih kok ya sesong padha wae.
1: Kadang-kadang aku yang menurut temanku ini kelambinnya sama ini ben orang ngurusi gombal aku.
0: Bun katanya Nia Ramadhani itu omset itu di badan kayak jenengan kan badannya sudah goals, jadi pakaian berapa pun itu kelihatan cuantiknya.
1: Iya itu kan perawatan Mbak. Kalau Nia itu enggak gumun nak aku. Artis itu nak aku enggak gumun seperti Soimah. Ya dulu Soimah itu waktu KDI itu dia itu ya kan orang dari kampung, dari Pati ya. Ikut KDI itu ya bajunya lah sederhana jen.
0: Okay, sampai
1: dia bisa dapat apa juara satu, terus sekarang itu meledak dia yang ngono malih ngayu jen tuh Mbak. Kan ya mergo uang itu ya tadi menangis loh uang itu ya segalanya untuk merawat diri.
0: Okay, ya, Bunda.
1: Kalau kita mampunya aja Mbak Yus, apa adanya disyukuri, sing penting tidak ketinggalan sama teman-temannya.
0: Nggih.
1: Okay. Koncone sugih ya ketok sugih, koncone ra duwe ketok ra duwene.
0: Nggih.
1: Gitu, Mbak.
0: Oke, Bunda.
1: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Aku nanti minta Mbak itu tadi ya yang tak WA ya Mbak.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Wah, Mbak Cahaya masih di situ tuh Mas Fadur.
0: Masih belum pulang, di sini. Ya, untuk setia.
1: Apa? Kurang mulai. Kira gelagelan ini nolir. Rakangan aku nolir.
0: Yeah.
1: Mesa main bulan. Ibu saya sehat selalu.
0: Amin. Ya Bunda.
1: rungakne rezekine lumintu kaya banyu mili rapat.
0: Amin ya Allah. Nggih sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan cahaya. Nah, ini requestannya Bunda Yani nih. Mengapa?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Flash News.
6: Sahabat Rasi Media, sebuah truk box bermuatan bahan baku sembako untuk pasukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ngawi, Kuadungan, tepatnya di Desa Dinden, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Rabu 2 September 2026 siang. Truk tersebut terguling dan menabrak bangunan warung kopi serta satu unit sepeda motor yang sedang terparkir. Demikian Flash News.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
8: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga.
7: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
9: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, halo, balik lagi dengan saya, Sahabat Rasi. Kalau bicara tentang pinjol atau pay later, kira-kira kebutuhan apa yang mendesak banget? Ya bukan berarti kita hidup jangan sampai ya namanya kena pinjol gitu loh. Tapi kalau namanya ya kayak Bunda Sri Huning tadi, kepepet, tidak ada dana untuk menuju kesehatan yang bertaruhan dengan nyawa, kayaknya ya tidak apa-apa ya Sahabat Rasi. Tapi yo semoga ojo sampai. Nah ini Sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Semangat siang untuk Mbak Cahaya.
0: Semangat siang Bunda Yani, Masya
1: Makanya
0: Allah.
1: Tadi pakai balado terong kasih teri Mbak Cahaya.
0: Masuk itu Bunda.
1: Bener-bener nih udah ngiler tadi Mbak. Okay. Sebentar tidurnya.
0: Lho kok wis bangun tidur toh Bun?
1: Ya tadi habis telepon Bu Ayu ketiduran. Ada Mbak Cahaya siaran langsung naik.
0: Nggih, Masya Allah.
1: Sehat, ini cuacanya panas Mbak Cahaya. Nggih. Pokoknya kita tuh menjaga listrik kita harus hati-hati ya Mbak Cahaya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau panasnya begini kita harus diteliti lampu-lampu sama yang cabang-cabang itu loh Mbak.
0: Oh iya, leres.
1: Harus
0: Bunda,
1: kita teliti. Takut kebanyakan kan dari listrik juga tuh Mbak.
0: Enggak, leres.
1: Ya, itu Pak cuma info saya Mbak. Infonya
0: terima
1: apa Mbak
0: kasih,
1: saya?
0: Bunda. Infonya ini loh tentang pinjol ini loh Bunda. Sekarang kenapa? Lagi banyak fenomena pinjol dan pay later. Itu jadi penolong atau malah jadi jebakan? Tentang itu Bunda.
1: Pinjem apa Mbak?
0: Pinjol. Ya kayak
1: pinjol itu toh ya.
0: Nggih, pinjaman
1: online. Yang suka kirim kayak Shopee-Shopee ya.
0: Nggih, leres Bunda.
1: Pinjaman. Kalau masalah itu mah enggak paham, Mbak. Iya,
0: masa
1: aja
0: paham
1: gitu.
0: Iya, wes pokoknya
1: aja paham. Suka sebabnya
0: takutnya.
1: Ya. Lihat temanku lah Mbak ya, okay. Asli ya.
0: Pripun,
1: setiap
0: pripun,
1: hari Shopee datang. sampai numpuk belum dibuka-buka itu
0: yeah.
1: Jualan apa sengaja dipajang.
0: Nah, itu tuh. Takutnya
1: makanya
0: kalau seandainya
1: itu tuh
0: pinjaman
1: suka,
0: online pun takutnya
1: iya,
0: malah
1: waduh,
0: itu loh.
1: Rata-rata kan temanku kan begitu kalau saya kesan numpuk itu Mbak.
0: Wah,
1: online-nya Mbak.
0: Itu dia anu kayaknya Bun, affiliate kayaknya.
1: Iya. Makanya tuh saya tadi udah diputerin ya Mbak.
0: Oke, Bunda.
1: Makasih Mbak Daya.
0: Sami-sami Bunda Yani.
1: Mbak Bu Ayu, Bunda Siuni.
0: Okay.
1: Pokoknya untuk sahabat Rasi selalu di hatiku dan untuk semuanya. Rasi media inspiratif
0: dan
1: informatif. Semoga Radio Rasi tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Tetap maju ke depan lebih beritanya
0: aktual
1: lagi.
0: Amin. Anggih Bunda.
1: Nah, salam buat Mbak Caya, salam sehat selalu nih Mbak. Saya doain semoga panjang umur.
0: Amin
1: dan sukses
0: Allah.
1: Bisa mencapai apa yang dicita-citakan.
0: Amin. Matur suwun.
1: Makasih Mbak.
0: Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat doa-doanya Bunda Yani, Bunda Sri Huning yang sudah Masya Allah. Semoga pokoknya doa-doa baik balik juga ke jenengan ya Sahabat Rasi ya. Nah ini Sahabat Rasi ada yang mau interaktif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Narti.
2: Halo Mbak Cahaya.
0: Nggih. Ya suaranya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Wilujeng siang.
0: Wilujeng siang.
2: Sehat Mbak Cahaya.
0: Alhamdulillah Bunda.
2: Mau lama gak ke tempat Bunda sarapan nasi putih lagi.
0: Enggak Bun, soalnya pagi sekarang sudah repot.
2: Oh gitu.
0: Enggak, insya Allah
2: Cahaya,
0: nanti. Enggak Bunda.
2: Ini...
0: Gimana Bun?
2: Masih.
0: Napa?
2: Masih enggak.
0: Lagunya?
2: Ya.
0: Masih Bunda, mau request apa ini? Ya.
2: Ya, aku mau request Kutut Manggung aja sekarang masih posisi di warung. Okay. Sambil kurang-kurang nanti aku lagunya Kutut Manggung ya Mbak Cahaya.
0: Napa tadi Bun?
2: Kutut Manggung.
0: Kutut Manggung. Baru denger yeah. Aku Bun. Oke.
2: Okay. Oh, sama yang golekin kono yeah. Itu Kutut Manggung.
0: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Ini ngampleng nih Mbak.
0: Oke, okay, Bunda. Nggih.
2: Yes, salamnya kagem Mbak Cahaya yang akan ambil tugas.
0: Okay,
2: mungkin lancar investasi perumahan makin alangan semua
0: matur sangat
2: melalui pondok ngatos-ngatos.
0: Siap Bunda.
2: Eh, salamnya kagem Bu Yani yang wonten Madiun, kagem Bu Ari yang tang Ngawi, Kagem Bu Warti, Butun, ingkang wonten pasar sayur Mas Sugi, kagem Bunda Maya, Mama Oca, kagem Bu Endang, Pak Agus, Bopo Yanto, Bopo Dono Suara, Bopo Bari, Mas Rizka. Kali salam kagem Pak Mantep yang wonten Kalang. Kagem Mas Anggaris tanya lagi aktivitas. Mbak Sam, Bu Sri Huni, Mbak Rimbi, Mama Puspa. Pokoknya kagem sedulur ya kemawon sedeng ingkang nembe midhangetaken radio Rasi Mbak Cahya.
0: Siap Bunda.
2: Nggih, lagunipun Kutut Manggung dalam rantos nggih.
0: Oke Bunda. Mengke kudu
2: mbah pulang kok ora mireng.
0: Nggih.
2: Aku lagi sik mengke Bu Yani ben kerian.
0: Oke, Putri Panggung nggih niki.
2: Sing pundi?
0: Putri Panggung napa Putut to, Bu?
2: Putut Manggung.
0: Oh, aku campur
2: sari
0: mbak. Oh, alah, nggih nggih nggih. Aku bingung Putut Manggung.
2: Putut Manggung lagu campur sari niku.
0: Siap, masih tak cari-cari ini, Bun.
2: Makasih Mbak Cahaya waktunya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Narti yang sudah interaktif dengan Cahaya. Tapi lagunya masih tak cuari-cari nih Bun, karena kayaknya kok gak pernah denger saya, atau kayak saya yang kurang update itu ya. Nah ini requestannya Bunda Sri Huning nih, Bangku Tua

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedungbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang, serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru, Ri Nur Asia, memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan hingga

0: penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan POKIR memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan RIN dapat melanjutkan pembinaan tersebut tanpa menghilangkan fungsi POKIR sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pak Ngayoman, kebutuhan terhadap POKIR justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pak Ngayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Yang mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pak Ngayoman menilai pembenahan POKIR harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
1: POKIR ini sekarang dengan penyakit bisa dikurangi sangat penting. Benarnya kalau benar-benar reses gitu. Yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa ini.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara siap melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi, diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road Desa Tawun, Kecamatan Kasruhan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
4: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
5: Posisinya gimana?
4: Posisinya seperti itu.
5: Itu gimana? Posisinya gimana?
4: Seperti itu sudah mengalami kecelakaan.
5: Tergeletak di dekat motornya?
4: Iya, tergeletak dekat motornya.
5: Apa sama apa itu, Pak?
4: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu. Masa naik motor juga? Iya, saya naik motor juga sampai situ, terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
5: Kondisinya gimana? Meninggal?
4: Meninggal, Pak.
5: Meninggal. Berapa orang?
4: Cuma satu orang, Pak.
5: Satu orang?
4: Iya.
3: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silo Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14

0: lebih 22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam, meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
1: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22 ya, masuk ke menurut kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik, tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar. Dan sampai hari ini itu masih kebakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet.
0: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Dal angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sender mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.
4: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, halo, balik lagi dengan saya. Sahabat Rasi ya, kalau dulu nih orang membutuhkan pinjaman ya, mungkin memang harus ke bank. Kalau sekarang tinggal klik di HP. Nah, itu yang bikin kenapa sih pinjol dan pay later semakin populer. Ya, yang ada di genggaman kita adalah tangan. Aplikasinya tersedia, prosesnya jauh lebih cepat. Begitu juga dan pay later ya, Sahabat Rasi ya. Kita melihat barang seharga 500.000, tapi uang kita belum cukup, kemudian muncul pilihan beli bayar nanti ya. Secara psikologis kalimat bayar nanti ini memang terasa lebih ringan dibandingkan saya tidak punya uang 500.000 sekarang. Nah, ini sahabat rahasia, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat lah. Soalnya usah mematuk maneh nih lo.
1: Nggih, Mbak.
0: Lah nggih.
1: Cuacane niki sing
0: sing rada nggih pawanas niki.
1: Siang pawanas, malam asrep.
0: Asrep bener nggih.
1: Eh. Nek staminane mboten full nggih saged drop
0: niki. Iya, leres niku, leres Bobo.
1: Niki sing dibahas napa, Mbak? Pinjaman. Iki lho,
0: iya, pinjaman online nggih. Pinjol atau pay later.
1: Nek kula niku anu, Mbak. Istilah ilmune no ngempet, Mbak.
0: Nggih, bener.
1: Sapa pengen napa nek dereng enten nggih ngempet riyen gek nyicik.
0: Enak ngoten.
1: Ditabung sedik-sedik. Mengkira dangu-dangu sakit. Pokoknya yang penting enten niat. Gak ngapa? Gak nabung salah-salah niku gak sakit. Insya Allah.
0: Nah, lah tapi ini anak jenengan niku Pak. So diempet napa mboten? Biasanya bocah saiki.
1: Niku kantun Mbak.
0: Gak.
1: Nek pun dari kecil didikane.
0: Leres.
1: Nek kula riyen niku anu didikane ibu kula nggih ngoten niku.
0: Nggih, sip.
1: Ya nabung sedik-sedik ngoten
0: nek. Oke, oke.
1: Makasih. Mbak ne napa niku sepele untung 2.000, 10.000.
0: Nggih.
1: Iku nek tiap hari iku pun kelakon kepinginane.
0: Nggih, leres.
1: Sampun mau pengen sepeda motor ngoten nggih. Pun nabung terus wae sedik-sedik. Insya Allah niku setahun rong tahun nggih pun plakon.
0: Nggih.
1: Loriyen nggih ngoten niku.
0: Siap. Matur suwun sangat infonya.
1: Nggih ngoten niku. Kali. Napa? Nyuwun
0: napa niki?
1: Anu ya, campur sari ya, Mbak.
0: Nggih.
1: Yo iso liar-liar bakdo anu niki wau.
0: Lah nggih ngrungokne, nggih ngrungokne requestannya Bunda Narti tadi.
1: Pun ngeten mawon, Mbak.
0: Nggih.
1: Utote kersane teng Gubuk Asmara mawon.
0: Oh, nggih. Siap.
1: Dilanjut teng Gubuk Asmara.
0: Oke, nggih.
1: Ben angler mengge Bunarti nek pun mantu.
0: Lah nggih tambah jenggling.
1: Oh, eh okay. Salame kagem Tante Uca kok dereng okay. Minggah tumben niki.
0: Mama Uca. Oh.
1: piap.
0: Tata.
1: Bopo Yanto.
0: Siap.
1: Buari.
0: Nggih.
1: Bu Endang, Bu Lis, Bu Warti, Bu Sri Uning,
0: okay.
1: Mbak Mayang, Mbak Sam, An Bopo, Bari,
0: okay.
1: Lan sedoyo kemawon Mbak.
0: Siap.
1: Sembah nuwun medalipun Mbak Cahya.
0: Sami-sami Bopo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bopo. Aduh, Lali Bapak Suki yang sudah interaktif dengan Cahaya. Lali ini guru-guru lagi mencari lagu, sahabat Rasi ya. Nah, ini sahabat Rasi, lagu untuk jenengan semua bendu. Sebentar. Lagunya, requestannya Bapak Suki, Gubuk Asmara.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Krasi Media,
5: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Rasi Media, inspiratif dan

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia FM.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, warga Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Ngawi, dikejutkan penemuan jasad seorang pemotor di sungai dekat Jalan Ngawi Mantingan, Rabu, 2 September. Korban diduga mengalami kecelakaan tunggal hingga sepeda motor yang dikendarainya menghantam pembatas jalan dan terjatuh ke sungai. Korban diketahui bernama Nur Setio Ardi Saputro, 37 tahun, warga Kelurahan Toyogo, Kecamatan Samung Macan. Terakhir, jasad korban pertama kali ditemukan warga yang hendak membuang sampah di sekitar lokasi kejadian. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
4: Nyapo.
5: Aku, Mbak.
4: Takok apa to?
5: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
4: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Lah ge ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih? Ya
5: murah.
4: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
5: Masangnya Mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
4: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbak Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xvis Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan saya. Nah, sahabat Rasi, bedanya pinjol dan pay letter itu apa sih? Pinjol itu atau pinjaman daring ya, pada dasarnya memberikan fasilitas pinjaman uang. Misal, kita punya uang lah 4 juta, kemudian ada biaya atau bunga sesuai ketentuan pokok. Misalnya dia butuh duit ya 2 juta. Nanti ada bunganya sesuai ketentuan pokok ya. Kita wajib mengembalikannya sesuai jadwalnya. Sementara kalau pay letter nih biasanya digunakan untuk membeli barang atau jasa sekarang ya. Kemudian pembayaran dilakukan belakangan, bisa sekaligus atau dicicil. Jadi sederhananya adalah pinjol itu pinjam uang. Kalau pay letter itu ya tahu kamu beli sepatu lah, beli tas atau apa itu, beli barang gitu. Belinya sekarang sudah datang barangnya, tapi kamu belum bayar lewat online kayak gitu loh sahabat Rasi ya. Bayarnya di kemudian hari. Nah, intinya adalah semuanya podo-podo lah ya bayar. Podo-podo lah ya berhutang gitu loh. Padahal kalau di agama Islam bukannya ya. Setaunya Mbak Cahaya sedikit sahabat Rasi, kita kalau seandainya makan atau memiliki barang yang belum maksudnya makan, kok contohnya kita lagi di Alfamart terus anaknya ngambil susu lah apa gimana, terus belum dibayar, itu katanya belum sah. Lah ini kalau seandainya pay letter itu hukumnya gimana sih ya sahabat Rasi ya? Nah, kenapa sih kok bisa jadi jebakan ini? Gimana enggak kejebak ya kan? Kalau seandainya kita ngerasa wah, aku kudu melu koncoku ki, kerudungnya saiki terupdate adalah the power of apa? Melilit leher kayak gitu ya. Harganya mungkin 50.000. Jadi kemudian aku ya tertarik lah, aku tak beli sekarang padahal aku belum ada uangnya. Jadi kemudian ya sing darinya cuma 50.000. Kemudian jadi wis gak popo lah karo celono iki, ben tambah aku tambah cantik ya ta, jadilah 100.000. Hei, urung bajunya. Dan akhirnya lama-kelamaan jadilah banyak. Kayaknya ada juga loh film yang terkait kayak gitu sahabat Rasi, yang mengenai tentang pay letter ini ya. Dan akhirnya ya gimana, mau gak mau dia harus kehilangan semua barang-barang yang kesayangannya. Jadi ojo sampai ya sahabat Rasi, karena kedanan the power of model baju-baju tren sekarang direwangi pay letteran. Jadi jangan sampai, takutnya nanti kalau seandainya wis digolek-goleki sudah kelihatan, wah caiki gawaya cowantik mayare mayare gitu. Hanya dengan pay letter, aduh gengsi ya sahabat Rasi ya. Yang penting adalah seserhana aja ya toh. Yo pokoknya apa enake. Yo bener kandangnya bopo-bopo tadi yang bilang, ya sidik-sidik anaknya diajari untuk ngepet. Kalau pengen sesuatu, zaman dulu Mbak Caya juga pengen sepatu kalau nggak salah ya, atau HP atau apapun itu, direwangi nabung rongewu. Aku nek bodoh ngunuk wih gitu, oleh duit rada wakeh, akhirnya apa yang diinginkan bisa dibeli lah gitu. Bener sih, daripada harus memutuskan kita untuk membeli sesuatu direwangi utang. Jadi harus kita mengajarkan anaknya jangan mencoba-coba gawe pay letter atau judol ya, yang gara-gara judol pun juga merusak hubungan rumah tangga. Penting aja sampai ya. Makanya ini juga sahabat Rasi, aja sampai ya gali lubang tutup lubang ya toh. Utang pertama belum selesai nyilih nih kancane baru diutangi sing as ngono ki, pokoknya muter bae. Jangan sampai ya sahabat Rasi ya. Semoga pokoknya sahabat Rasi semua ngerasa cukup, tidak pernah ngerasa kekurangan, selalu bersyukur atas apa yang sudah diberi sama Allah. Nampaknya juga sahabat Rasi ini sudah mau pukul 2. Cahaya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah interaktif dengan Mbak Cahaya tadi. Semoga pokoknya kita selalu dijauhkan dari pinjol-pinjol itu, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dipandaikan untuk bersyukur. Karena kalau seandainya rezeki kita sudah merimpah ruah tapi kita tidak bersyukur, ya rasanya tetap kekurangan saja. Langatan ya sahabat Rasi ya. Saya pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan rezekinya selancar lagunya Angel ini.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedungbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang, serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru Ri Nur Aisyah memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga akses penghubung antar desa.
6: Pokir itu sangat penting, ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Gitu. Jadi kalau kemudian pokir ini berangkat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
5: Pangayoman tak menampik persoalan pokir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan pokir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan RIN dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi pokir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap pokir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Yang mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu Pak Ngayoman menilai pembenahan pokir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
6: Pokir ini sekarang dengan harga bisa dikurangi sangat penting. Sebenarnya kalau benar-benar reses gitu, yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa ini.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi, diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road, Desa Tawun, Kecamatan Kasruan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE 2694M

0: terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
1: Kondisinya gimana? Meninggal?
0: Meninggal, Pak.
1: Meninggal. Berapa orang?
0: Cuma satu orang, Pak.
1: Satu orang.
0: Iya. Yes.
2: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobah, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silo Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam, meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
5: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22 ya, masuk ke menegur kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar, dan sampai hari ini itu masih terbakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet itu.
4: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif Sugeng Sonten. Selamat sore, gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya. Jumpa kembali melalui perjumpaan di Cakrawala Sore 2 jam saja sampai jam 4 nantinya. Akan ada berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang favorit yang Fatur akan hadirkan untuk kamu saat Rasi Media. Moga nanti yang ingin interaktif bareng Fatur juga bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Ada juga aplikasi visual Express Radio yang bisa kamu download terlebih dahulu di Play Store Android kesayangan kamu, serta di websitenya di www.rasifm.co.id yang bisa kamu download, yang bisa kamu tonton juga dan juga dengarkan di manapun kapanpun saja saat Rasi Media ya. Tentunya untuk kamu monggo nanti yang ingin interaktif juga Fatur tunggu, akan ada berbagai informasi dan juga teman-teman yang Fatur akan hadirkan untuk kamu di sore hari ini.

0: Resimedia. Media.
1: Dan informasi.
2: Ya, apa?
3: Tak aku mbak.
2: Tak kok apa to?
3: Radio ke saya kisah oh, visual ya mbak.
2: Oh, lah yuk apa sih? Radio Resimedia itu 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya kisah pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Resi kan pendengarnya yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
2: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Resi mesti roh nomere. Bisa nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso 089 533 90 94 007. Dicatet ya,
3: aku baru ini harus pasang iklan ya Mbah.
2: Oh iya tak tunggu pokoknya.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rasi

0: Agar resmi media inspiratif dan informatif, satu resmi media ada Bunda Yani di kesempatan sore hari ini yang minta iming-iming katanya. Oke, Fatur sapa dulu aja. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Tato.
0: Waalaikumsalam.
1: Semangat, semangat menjelang sore.
0: Anji, semangat Bunda.
1: Gimana kabarnya Mas Tato?
0: Sehat Bun, alhamdulillah.
1: Saya ibaratnya ya, pokoknya saya tuh nanti insya Allah tanggal 10 mau ke Jakarta Mas Satur.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Selamanya Mas Satur.
0: Oh, ngoten tuh mau anu Bun, putra Bun.
1: Nggih. Oh, insya Allah putra. Tapi mengke bulan 11 nggih ke sini lagi ngoten gitu,
0: oh,
1: Mas Satur.
0: Oh, ngoten. Nggih.
1: Ya, pengen ketemu sahabat Rasi meneh tuh Mas Satur.
0: Nggih.
1: Tapi saking Jakarta sakit nggih, Mas.
0: Sakit mengke ngangge ekspres Bunda.
1: Oh, nggih, langsung nggih.
0: Nggih, ngangge ekspres.
1: Oh, nggih, insya Allah mengke to se nambe pokoknya rencana gitu Mas Satur.
0: Nggih.
1: Doain aja nggih bisa ketemu lagi di sahabat Rasi Mas Satur.
0: Nggih.
1: Mas Satur tolong diputerin dandutnya iming-iming ya Mas.
0: Oh nggih Bun. Oh iya siap, ditunggu untuk requestannya Bunda Yani ya. Katanya nanti, oh ya ini sebentar kepencet kayak ya. Halo?
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Salah pencet
0: apa oh, ya,
1: anjir. maaf ya Mas Satur ya. Kita saling memaafkan lah. Ya pun salah benar kita minta maaf ya Mas Satur.
0: Nggih, Bun.
1: Ya Mas Satur, ini lagunya ini salahnya untuk duo ya Mas sahabat Rasi ya.
0: Nggih.
1: Semoga sehat selalu dan sahabatan kita jangan sampai putus. Pokoknya dimanapun kapanpun saya pasti datang insya Allah ke Rasi Mas Satur.
0: Ah, siap, siap, siap.
1: Nggih. Ya, mudah-mudahan saya sahabat Rasi kan paling setia tuh Mas Fatur.
0: Nggih.
1: Ya pun dimana tetap saya hubungi gitu loh Mas.
0: Iya betul.
1: Ya salam untuk Mas Fatur, selamat bertugas. Nggih, salam sehat selalu
0: kasih. Iya.
1: Pokoknya sukses Mas Fatur.
0: Amin, amin.
1: Siarannya di Rasi inspiratif dan informatif.
0: Oke nggih.
1: Lalu aktif pokoknya Mas Fatur.
0: Nggih.
1: Makasih Mas Fatur.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ya tadi untuk Bunda Yani katanya mau pindah ke Jakarta atau putranya gitu ya. Tentunya tetap selalu jaga kesehatan untuk Bunda Yani ya. Semoga nanti betah-betah di Jakarta. Oke, sahabat Transmedia di kesempatan sore hari ini ya. Ada berita yang cukup mengejutkan ya Sahabat Transmedia. Bukan cukup sih, sangat mengejutkan. Jadi di Ponorogo Sahabat Transmedia ada sebanyak 941 perkara perceraian masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo sepanjang semester pertama 2026. Persoalan ekonomi mendominasi dengan 563 perkara, sementara sebagian kasus yang tercatat dalam kategori itu terungkap berkaitan dengan kebiasaan berjudi ya. Lagi-lagi ini yang patut Fatur ingatkan lagi, opo sih untungnya judi gitu loh. Gule opo sih gitu loh. Aneh aku kadang-kadang sama penjudi, pada sama orang-orang yang suka judi itu aneh aku. Kadang-kadang mereka cari apa sih gitu loh ya. Itu kan sudah sangat kelihatan bahwa mereka ya dibodohi gitu loh. Mereka dihapusi, mereka ditipu gitu. Buat apa mereka kok sampai-sampai berjudi gitu. Ada tuh orang yang kaya karena judi gitu. Gak ada menurut Fatur ya. Gak ada orang yang kaya karena berjudi. Ini menjadi pembahasan yang memang harus sekali lagi diingatkan ya Satoros Media bahwa gak ora untungi judi ya. Iya ora Bun? Iya ora?
2: Iya. Iya bener, rame wong judi sugih enggak ada Mas.
0: Nah.
2: Nek golek rezeki kuwi sugih iso, tapi pelan-pelan tapi pasti.
0: Iya, alon-alon.
2: Pelan-pelan tapi pasti, tapi malah selamat langgeng. Ya,
0: iya betul.
2: Ya aku urung tau krungu wong sugih saka judi. Enggak ada kan. Kuwi mau hobi mau ruha.
0: Aku pun ya, juga bingung jujur Bun. Maksudnya ya golek apa sih gitu loh.
2: Loh itu apa namanya? Kesenangan ya. Enggak bisa dihindar.
0: Yes, kecanduan tadi ya Bun ya.
2: Ya makanya kalau orang itu sudah berjudi susah dihilangkan judi. Itu sudah judi mabuk main perempuan itu tiga-tiganya lima, biasanya mau lima,
0: kapal aku.
2: Iya, biasanya mabuk, judi, perempuan, terus sing loro ya apa Mas Lali ya. Ada itu.
0: Pokoknya harta tahta ya, wanita aku lho sing jelas iki.
2: Nah, yo mesti nek sing jelas. Ya bener harta tahta wanita, tapi enggak ada namanya orang judi kaya itu enggak ada. Kecuali lek dia bekerja keras siang malam itu aku lagi salut.
0: Ya,
2: itu berkenanan demi keluarga.
0: Betul, betul.
2: Tapi nek namanya judi aku urung ngerti Mas, malah melarat yo.
0: Nah, makanya itu.
2: Duwe apa-apa bisa nggo judi ya nah. Kan enggak ada namanya perjudian itu menang itu yang sing adu jago, sing main apa? Main piano, domino, terus main apa itu enggak ada namanya. Tapi membawa kesengsaraan keluarga. Itu nah. Sudah banyak yang terjadi, sudah banyak contoh-contoh sudah lihat.
0: Ya, ya, karena rata-rata di Ponorogo ini Bu ya, mohon maaf, di Ponorogo ini rata-rata perceraian juga karena berjudi.
2: Ponorogo. Itu cuma memburu hawa nafsu, pengen sugih tapi caranya enggak halal.
0: Iya, cara instan gitu Mang.
2: Ya kan. Ya periwangan. Nang Gunung Kawi apa nang dia golek pesugihan itu ya ada, tapi ya ya akibatnya fatal.
0: Iya.
2: So orang malah nih kerja sing bener loh Mas Fatur.
0: Betul.
2: Malah selamat dunia akhirat. Wong jujur ke tenang malah hajar Mas Fatur. Tapi nih wong jahat ya malah mendak pangkat. Jadi bener pora ya pikiran.
0: Yo fakta nih ngono sing saiki ya sing kedaten.
2: Nah yo sing jujur malah hajar, sing jahat mendak pangkat. Nah. Wis jelas itu di mana-mana itu. Orang itu kalau sudah jahat naik pangkat itu malah gak terima, sik kurang. Akhirnya lama kelamaan enggak penangan toh, enggak bisa dihilangkan, enggak bisa. Ya itu namanya manusia, Mas. Wis menaknya niki lo disyukuri apa adanya selamat dunia akhirat.
0: Nggih. Betul
2: ya. Pernah.
0: Betul, iya.
2: Ya iki cerita ngomong apa iki enggak judi. Ya buat semuanya sehat tanpa terkecuali salamnya sehat selalu. Aku minta tembang itu tadi sudah tak WA.
0: Apa Bun?
2: Buat Mas Fahdurnya selamat bertugas sampai selesai nanti. Terima kasih waktunya juga saya utang ganteng.
0: Nggih.
2: Sehat selalu, jaga kesehatan. Mudah-mudahan diberkahi Allah rezekinya
0: berlimpah. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cinta tak terbatas waktu. Ditunggu untuk requestan Bunda Sri Huning. Ini ada iming-iming dulu ya. Fatur akan hadirkan untuk sore hari ini.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: First News.
3: Sahabat Rasi Media, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Jawa Timur Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru, Rihin Nur Asiah, memperketat mekanisme pokok pikiran anggota Dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokil tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui resis berhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokil merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil resis anggota Dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

0: Ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedungbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang, serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media.

0: Ya, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru, Ri Nur Asia, memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota Dewan. Namun, yang mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota Dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga akses penghubung antar desa.
2: Pokir itu sangat penting, ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Gitu. Jadi kalau kemudian pokir ini berangkat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
1: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan Rin dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah, yang mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pangayoman menilai pembenahan pokir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
2: Pokir ini sekarang dengan desa dikurangi sangat penting. Sebenarnya kalau benar-benar reses gitu, yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa ini.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Siap melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi, diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road Desa Tawun, Kecamatan Kasruan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
4: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
5: Posisinya gimana?
4: Posisinya seperti itu.
5: Itu gimana? Posisinya gimana?
4: Seperti itu, sudah mengalami kecelakaan.
5: Tergeletak di dekat motornya?
4: Iya, tergeletak dekat motornya.
5: Apa sama apa itu, Mas?
4: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu. Masa naik motor juga? Iya, saya naik motor juga sampai situ, terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
5: Kondisinya gimana? Meninggal?
4: Meninggal, Pak.
5: Meninggal. Berapa orang?
4: Cuma satu orang, Pak.
5: Satu orang?
4: Iya.
3: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobah, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silo Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam, meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
7: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22. Ya, masuk ke menurut kami bahwa kerap terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, pos Mako, kemudian pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar, dan sampai hari ini itu masih terbakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini yang palet-palet itu.
6: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja, sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.

Ya pagi, sahabat Transmedia, tadi ada satu requestan dari Bunda Sri Huning. Bunda Sri Huning udah hadir belum ini? Tadi katanya minta diputerin di jam 3:30 aja katanya. Minta lagu tanpa batas waktu ya, cinta tanpa batas waktu tentunya untuk kesempatan sore hari ini ya. Cinta tak terbatas waktu. Ini ya benar ya Bun ya, tanpa batas waktu ya Bun ya. Tanpa batas waktu dari Adi Govinda dan juga Fadli atau beda, yoi, tak tunggu betul. Betul ya Bun ya. Oke, siap. Cinta tak terbatas waktu. Bentar Bun, ini nostalgia atau yang dari Adi Govinda Bun? Cinta tak terbatas waktu atau tanpa batas waktu ini dari Bunda Sri Huning? Yang mana ini? Yang baru ya. Oke, berarti benar tanpa batas waktu ya dari Adi Govinda. Tentunya untuk kesempatan sore hari ini Fatur hadirkan. Semoga benar ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: dari Wings Food.
1: Rasi Media,
2: Inspirasi dan Informasi.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia File Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafile.co.id.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
7: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358.
1: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: First Use.
6: Sahabat Rasi Media, ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam yang berada di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mendadak dilarikan ke rumah sakit usai diduga mengalami keracunan massal pada Selasa 1 September 2026 malam. Para santri dan siswa dilaporkan mengalami gejala mual, sesak nafas hingga kejang setelah menyantap menu makanan bergizi gratis pada siang harinya. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Rasi Media,
8: inspiratif dan informatif.
9: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
11: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
12: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Sahabat Rasi Media, nampaknya memang percobaan dari Fatur untuk kesempatan sore hari ini sesuai terlebih dahulu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk sahabat Rasi Media yang telah menonton Fatur di kesempatan sore hari ini. Jumpa lagi baru Fatur esok di Cakrawala sore karena besok hari Jumat ya, sahabat Rasi Media. Tentunya tetap semangat, jaga kesehatan juga untuk sahabat Rasi Media. Fatur pamit dulu diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jan, nek mireng kengaten iki enak enten pinggir kali nggih Mas.
1: Kali apa nduk?
0: Nggih kali yo.
1: Kuwi lagune Mas Tejo. Ya wis diaturke yo bareng-bareng kanca-kanca dados.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
5: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
4: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenongo Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hot mix. Kemudian ruas jalan Gurang Garing ke arah barat yang pengerjaan hot mix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hot mix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
5: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya yang tahun lalu kita kerjakan, misalnya Tulung Kenongo Mulyo ya. Tulung Kenongo Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotmix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotmixnya kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro, itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol, Medakung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selotinata sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asli Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak kemudian sudah lama tidak kita tangani itu juga akan kita alokasikan di situ.
4: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2020. 26. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 30 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
7: Untuk kami seperti
8: itu. Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari perkara narkoba.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengabarkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang sebenarnya rendam perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
10: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman.

0: Tanam padi musim tanam kedua di Kabupaten Ngawi saat ini mencapai sekitar 49.577 hektar. Sementara lahan pasang surut tidak hanya ditanami padi, tetapi juga dimanfaatkan untuk jagung, berbagai jenis kacang-kacangan, hingga tembakau. Lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa di Kecamatan Beringin. Bagi petani, munculnya lahan akibat surutnya air waduk menjadi kesempatan untuk memperluas kegiatan budidaya sekaligus menjaga lahan tetap produktif di tengah keterbatasan air selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, patroli malam Polsek Laren Sasar ATM BRI hingga SR Mart di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, petugas jaga Polsek Laren melaksanakan patroli rutin ke wilayah dengan menyasar sejumlah objek vital di wilayah hukum Polsek Laren. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin kewilayahan untuk memastikan situasi keamanan di sejumlah objek vital tetap terpantau. Petugas juga mendatangi lokasi sasaran dan melakukan pemantauan secara langsung. Dalam kegiatan tersebut juga, petugas jaga yang melaksanakan patroli diantaranya ada Aibtu Arif dan Bribda Ilha. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan dalam kegiatan patroli. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat yang berada di sekitar objek vital tetap mempertahankan dan memperhatikan keamanan lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com. Radio Inspiratif dan

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rahasia

0: Tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
3: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
2: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenong Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hotmix. Kemudian ruas jalan Gurang Garing ke arah barat yang pengerjaan hotmix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hotmix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
3: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya yang tahun lalu kita kerjakan, misalnya Tulung Kenawa Mulyo ya. Tulung Kenawa Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotmix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotmixnya kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol, Medagung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selotinata sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asli Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak kemudian sudah lama tidak kita tangani itu juga akan kita alokasikan di situ.
2: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2020. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 30 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
5: Untuk kami seperti ya.
6: Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari perkara narkoba.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang sempat terendam perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
7: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman. Dan kita bisa memberikan bantuan itu, bantuan benih, kalau memang itu ada pertanaman di situ. Jadi seperti tahun-tahun lalu kita juga bisa menata bahwa mungkin di situ ada berapa hektar yang itu bisa dimasukkan dalam usulan bantuan. Dan selain itu juga mungkin di petani itu, kalau kan dia pasti punya lahan di luas bagus sawah.

0: tengah keterbatasan air selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, patroli malam Polsek Laren Sasar ATM BRI hingga SR Mart di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, petugas jaga Polsek Laren melaksanakan patroli rutin ke wilayah dengan menyasar sejumlah objek vital di wilayah hukum Polsek Laren. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin kewilayahan untuk memastikan situasi keamanan di sejumlah objek vital tetap terpantau. Petugas juga mendatangi lokasi sasaran dan melakukan pemantauan secara langsung. Dalam kegiatan tersebut juga, petugas jaga yang melaksanakan patroli diantaranya ada Aibtu Arif dan Bribda Ilha. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan dalam kegiatan patroli. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat yang berada di sekitar objek vital tetap mempertahankan dan memperhatikan keamanan lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggoh.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremine lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
2: Sana men lah yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White, gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah, yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelolan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Suko.

0: Yatani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kasih Media.
2: Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
5: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
4: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenong Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hot mix. Kemudian ruas jalan Gurang Garing ke arah barat yang pengerjaan hot mix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hot mix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
5: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya yang tahun lalu kita kerjakan, misalnya Tulung Kenong Mulyo ya. Tulung Kenong Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotmix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotmixnya, kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro, itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol, Bedagung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selotinata sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asri Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak kemudian sudah lama tidak kita tangani, itu juga akan kita alokasikan di situ.
4: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke Jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2020. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 30 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
7: Untuk kaminya seperti ya.
8: Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari perkara narkoba.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang sebenarnya dan perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
10: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman. Dan kita bisa memberikan bantuan itu, bantuan benih kalau memang itu ada pertanaman di situ. Jadi seperti tahun-tahun lalu kita juga bisa menata bahwa mungkin di situ ada berapa hektar yang itu bisa dimasukkan dalam usulan bantuan. Dan selain itu juga mungkin di petani itu, kalau kan dia pasti punya lahan di luas batu sawahnya, di lahan aslinya, itu kan kalau mungkin kemarau nggak ada air, ya mungkin bantuan itu bisa ditanam di lahan pasang surutnya itu.
9: Di sisi lain, luas tanam padi musim tanam kedua di Kabupaten Ngawi saat ini mencapai sekitar 49.577 hektar. Sementara lahan

0: Terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
1: Baik sobat, petugas jaga Polsek Laren melaksanakan patroli rutin ke wilayah dengan menyasar sejumlah objek vital di wilayah hukum Polsek Laren. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin kewilayahan untuk memastikan situasi keamanan di sejumlah objek vital tetap terpantau. Petugas juga mendatangi lokasi sasaran dan melakukan pemantauan secara langsung. Dalam kegiatan tersebut juga, petugas jaga yang melaksanakan patroli diantaranya ada Aibtu Arif dan Bribda Ilha. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan dalam kegiatan patroli. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat yang berada di sekitar objek vital tetap mempertahankan dan memperhatikan keamanan lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Brasil Media,
1: Kesehatan dan Informasi.
0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape

Ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, Sobat Rosi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, nggak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitosnya dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasi Media, Kasihan dan Informasi.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi nulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fator membahas lebih dalam terkait vape ya. Sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya. Ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren. Rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya. Ada yang mint, yang segar gitu. Dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Terasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Terasi, vape ini adalah kadangkala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Nek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda saat rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kadang orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya, apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi, karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fator ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.

0: Bel, angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kasih Media, inspiratif dan informatif.
3: Oke, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja sahabat Rasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok sahabat Rasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya, atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi sahabat Rasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal sih ya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu. Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru sahabat Rasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang,

0: di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-Cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya nge-vape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya, tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung paling mikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak-anak muda terutama ya, ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya, atau enggak ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari saat ras ya. Enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke? Okay?

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
3: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
2: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenong Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hotmix. Kemudian ruas jalan Gurang-Gering ke arah barat yang pengerjaan hotmix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hotmix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinatah yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
3: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya yang tahun lalu kita kerjakan, misalnya Tulung Kenong Mulyo ya. Tulung Kenong Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotmix kita tuntaskan. Kemudian Gorang-Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotmixnya kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol, Medagung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selotinatah sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asri Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak kemudian sudah lama tidak kita tangani itu juga akan kita alokasikan di situ.
2: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke Jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2020. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 30 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
5: Untuk kaminya seperti
6: ini. Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari perkara narkoba.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengabarkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang sebentar dan perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
8: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman. Dan kita bisa memberikan bantuan itu, bantuan benih kalau memang itu ada pertanaman di situ. Jadi seperti tahun-tahun lalu kita juga bisa menata bahwa mungkin di situ ada berapa hektar yang itu bisa dimasukkan dalam usulan bantuan. Dan selain itu juga mungkin di petani itu, kalau kan dia pasti punya lahan di luas bagus sawahnya, di lahan aslinya, itu kan kalau mungkin kemarau nggak ada air, ya mungkin bantuan itu bisa ditanam di lahan pasang surutnya itu.
7: Di sisi lain, luas tanam padi musim tanam kedua di Kabupaten Ngawi saat ini mencapai sekitar 49.577 hektar. Sementara lahan pasang surut tidak hanya ditanami padi, tetapi juga dimanfaatkan untuk jagung, berbagai jenis kacang-kacangan, hingga tembakau. Lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa di Kecamatan Beringin. Bagi petani, munculnya lahan akibat surutnya air waduk menjadi kesempatan untuk memperluas kegiatan budidaya sekaligus menjaga lahan tetap produktif di tengah keterbatasan air selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, patroli malam Polsek Laren Sasar ATM BRI

0: Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan dalam kegiatan patroli. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat yang berada di sekitar objek vital tetap mempertahankan dan memperhatikan keamanan lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Sheryl Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sheryl, reporter dari Radio Pramisuara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramisnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya nggak ada habisnya gitu, sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya, tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya, berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya, tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya, karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya, dan nikotin yang bisa

bikin kamu kecanduan, otomatis ya itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda, usia paling ya SD SMP juga sudah ada gitu ya, faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya, jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya, karena ini untuk jangka panjang kedepannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono, nah ini yang salah ya, dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya, ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan, agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua diingatkan anak-anaknya, boleh ya, maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah ngevap gitu. Kenapa saya bilang le ya, karena rata-rata cowok, tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya, ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

0: rasanya nanas, baca!
1: Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis!

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok, ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit, tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Nyapo.
6: Aku, Mbak.
5: Takok apa to?
6: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
5: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
5: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar, pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional, masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan, mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok, akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vape tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak, ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya perjumpaan dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja. Jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula, cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu, tetap jaga kesehatan, sahabat Rosi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
3: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
2: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenong Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hotmix. Kemudian ruas jalan Gurang Garing ke arah barat yang pengerjaan hotmix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hotmix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
3: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya yang tahun lalu kita kerjakan, misalnya Tulung Kenong Mulyo ya. Tulung Kenong Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotmix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotmixnya kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol, Bedagung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selotinata sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asri Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak kemudian sudah lama tidak kita tangani itu juga akan kita alokasikan di situ.
2: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke Jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2020. 26. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 30 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
5: Untuk anunya seperti
6: ya. Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari perkara narkoba.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang sebenarnya dan perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
8: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman. Dan kita bisa memberikan bantuan itu, bantuan benih, kalau memang itu ada pertanaman di situ. Jadi seperti tahun-tahun lalu kita juga bisa menata bahwa mungkin di situ ada berapa hektar yang itu bisa dimasukkan dalam usulan bantuan. Dan selain itu juga mungkin di petani itu, kalau kan dia pasti punya lahan di luas batu sawahnya, di lahan aslinya. Itu kan kalau mungkin kemarau nggak ada air, ya mungkin bantuan itu bisa ditanam di lahan pasang surutnya itu.
7: Di sisi lain, luas tanam padi musim tanam kedua di Kabupaten Ngawi saat ini mencapai sekitar 49.577 hektar. Sementara lahan pasang surut tidak hanya ditanami padi, tetapi juga dimanfaatkan untuk jagung, berbagai jenis kacang-kacangan, hingga tembakau. Lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa di Kecamatan Beringin. Bagi petani, munculnya lahan akibat surutnya air waduk menjadi kesempatan untuk memperluas kegiatan budidaya sekaligus menjaga lahan tetap produktif di tengah keterbatasan air selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, patroli malam Polsek Laren Sasar ATM BRI hingga SR Mart di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, petugas jaga Polsek Laren melaksanakan patroli rutin kewilayahan dengan menyasar sejumlah objek vital di wilayah hukum Polsek Laren. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin kewilayahan untuk memastikan situasi keamanan di sejumlah objek vital tetap terpantau. Petugas juga menata

0: Jadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Pramiswara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramiswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif di 0351-896-137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: padahal anginnya pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang Rp500.000 ya. Lalu uang Rp500.000 itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang, sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi, bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Kecap.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan. Berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: suka kamu.
1: First Use.
2: Sahabat Rasi Media, petani tomat di Kabupaten Magetan mengaku mengalami peningkatan produksi pada panen tahun ini. Sayangnya harga tomat di tingkat petani justru jatuh. Ahmadi, salah satu petani di Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, mengaku hanya bisa menjual hasil panen dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogram. Harga tersebut telah berlaku sebulan terakhir, padahal harga tomat sebelumnya masih mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dengan harga seperti itu, menurut Ahmadi, petani masih menanggung kerugian. Menurutnya, dengan harga tersebut belum mampu menutup biaya operasional. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Plaosan di Jalan Raya Plaosan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Plaosan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Mutiara.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah met.
1: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal, misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan, atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba, kalau menang uang saya kembali lebih banyak, kalau kalah uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar. Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
3: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
2: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenoma Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hot mix. Kemudian ruas jalan Gurang Gering ke arah barat yang pengerjaan hot mix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hot mix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
3: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya, yang tahun lalu kita kerjakan misalnya Tulung Kenoma Mulyo ya. Tulung Kenoma Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotmix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotmixnya kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro, itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol, Medagung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selotinata sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asri Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak kemudian sudah lama tidak kita tangani itu juga akan kita alokasikan ke situ.
2: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2020. 26. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 30 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi yang mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
5: Untuk kami seperti
6: ini. Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari perkara narkoba.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang sebentar rendam perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
8: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman. Dan kita bisa memberikan bantuan itu, bantuan benih kalau memang itu ada pertanaman di situ. Jadi seperti tahun-tahun lalu kita juga bisa menata bahwa mungkin di situ ada berapa hektar yang itu bisa dimasukkan dalam usulan bantuan. Dan selain itu juga mungkin di petani itu, kalau kan dia pasti punya lahan di luas bagus sawahnya, di lahan aslinya, itu kan kalau mungkin kemarau nggak ada air, ya mungkin bantuan itu bisa ditanam di lahan pasang surutnya itu.
7: Di sisi lain, luas tanam padi musim tanam kedua di Kabupaten Ngawi saat ini mencapai sekitar 49.577 hektar. Sementara lahan pasang surut tidak hanya ditanami padi, tetapi juga dimanfaatkan untuk jagung, berbagai jenis kacang-kacangan, hingga tembakau. Lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa di Kecamatan Beringin. Bagi petani, munculnya lahan akibat surutnya air waduk menjadi kesempatan untuk memperluas kegiatan budidaya sekaligus menjaga lahan tetap produktif di tengah keterbatasan air selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat patrol

0: Ini ada Aibtu Arif dan Bribda Ilha. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan dalam kegiatan patroli. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat yang berada di sekitar objek vital tetap mempertahankan dan memperhatikan keamanan lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Pramiswara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Pramiswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A,

Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKMB. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari Bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi, kalau ingin menyelenggarakan Lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya, sahabat Transmedia, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana, karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya, hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistem. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Rasi Media, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: First News.
5: Sahabat Rasi Media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran lahan terjadi sepanjang 2026. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran hutan rakyat di Desa Bungku dan Desa Matebal. Pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, api membakar sekitar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya mengatakan hasil penelusuran awal dilakukan di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan warga saat membuka lahan. Demikian Flash News.
4: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
6: Apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah pak? Bo, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
7: kok pak? Sing tenang to Bu, bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti lelan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Lha carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
6: Terus hasilnya apik tenan kok.
7: Ini wis tak delok jios tenan kune.
6: Sok pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak.
7: Pupuk KCC Astro tablet lancain sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
9: Let's go. This is your radio. Your station.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rahasia Media, inspiratif dan informatif.

0: pacare Tari, tak cuduk nih. Pasangan ini sopo.
1: Ini pacare.
0: Pacare. Dan terus nanya, kowe arep ngepeng tujuh anakku. Arep mupakani apa? Wong uripmu dhewe iki pati cengkrang. Kowe rasa berharap Tari, golek liyane, bocah sak cudukne ya.
1: Ora ngoten. Kulo amin pin.
0: Iya, ora apa-apa. Ya, nanti.
2: Terus pin, kita pamit di sini. Bentar, promosi pamit di sini.
0: Ya, nanti. Hati-hati ya.
3: Pak, bisa itu mau pasarku. Tapi kalau mau nunggu, nganggur nih. Terus beda saat ini, Pak. Sambung kerja.
0: Ya, Mak. Karena ngono sing mau karep ne, gek kowe seneng nang bocah kuwi mah. Gek tangane bener-bener kerja, gek yo iso gawe kowe bahagia. Yo wis, tak restui. Kuwi masalah bocah kemang, kok tak tembungi wong tuane, nek omong gak sedulur iki karo kowe ya. Tapi penting kowe bahagia, wong tuamu wis seneng. Yo wis, nek ngono, apa-apa.

0: Apa?
1: Arek ngomong.
0: Ngomong apa?
1: Saiki bapak wis mesti juara di.
0: Tenane.
1: Tenan, Mas.
0: Alhamdulillah ya Allah. Mas, Mas. Aku direstui, Mas.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah. Iya saiki janji neh.
1: Janji.
0: Gak bakal ninggalin aku neh.
3: Rasim Media. Inspiratif dan informatif.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayam Gorang Gare.

Anto ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh mau dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, kebanggian kula panjenengan dalu menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali. Walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas ngingi masalah donga sing terlambat hasilnya. Jadi teng mriki niki enten istilah ta'khuril ata, peparing sing terlambat, padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Wonten istilah napa nggih, menungsa niku kesusu, sehingga kadang-kadang kedorong saking rasa kesusune menungsa niku kebijaksanaan Allah memperlambat peparing itu dianggap kesuwen. Nah, kesuwen akhirnya napa? Nalika muni kesuwen ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Mboten. Niku siji. Kaping kalih enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata nalika wonten jauh, hei donga engko tak ijabahi ngoten. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok ngoten nggih. Untuk ngerok ogrok-ogrok ibaratnya cara Jawa. Iki nyinggek peparinge Allah. Padahal mboten ngoten. Peparinge Allah niku mesti tekane. Peparinge Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sakderenge sampean donga Allah pun paring. Jenengan dereng tahu toh donga, ya Allah Gusti kula nyuwun nirung. Wong urung tau enek sampean kok. Jenengan pian urung enek, masa iso donga? Nggih. Dereng saged donga to, Bian? Napa saged sampean pian donga? Kula kula nyuwun irung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Nek sampean ora rasa ndonga wis diparingi tangan, cangkem, sikil, sak macem-maceme nggih. Lha terus nggih persis kalih pengawasan sing sampun-sampun. Donga niku perintah. Soal peparing ijabah niku takdir. Lha apa menen pun dijamin. Kira nggih? Mesti tekane. Ngerti lho. Lah sing penting, sing penting niku sampean donga niku sing penting. Dungane aja leret. Ingat. Dungane aja leret. Keterlambatan peparing, apalagi lek wau napa pengawasan sing sampun-sampun di terangne soal. Lah yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salah pe tertib ae, donga ora mandi-mandi. Tapi ana wong kafir-kafir ora percaya mbek Gusti Allah. Moro ning Gunung Kawi ngene mulai langsung sugih. Ngoten. Iri, sakjane ku iri. Kadang-kadang curiga Gusti Allah ku ya apa sih? Terus kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, donga ora patek mandi. Engko ora salat ora apa, tapi jaduk. Lha iki sing wong Islam santri utun kena ninjae gletak kabeh. Ngoten. Itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum. Kok bisa ekspresi? Iya. Gitu lah deh. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi. Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum. Sapa sing lakoni apik bakal tak wales apik. Sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu, satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan, kejahatan, dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Kosa iki apa sombeng apa ning akhirat kan enggak dijelasne. Tapi dari satu sisi lagi Allah juga kadung janji. Wa kana apa? Wa kana Allah bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi ku kadung, kadung dawuh. Aku ya wong mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji uga, sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu? Nah, nuwun sewu kenyataan, niki ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa niku monopoline wong mukmin tok apa tah? Mboten. Dosa ana wong kafir, gak percaya mbek Gusti Allah. Apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Nggih. Dosa salah sakit nggih. Enek wong gak tahu salat, tapi pas sampean ku wabutan nggawa barang, wong niku iso nulung, saged. Noten niku apik napa elek? Sae nggih. Lah, nek niku sae, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kadung janji. Kasun janji, nuwun sewu. Enek wong mukmin, agamane Islam. Bisa jahat enggak? Sakit jahat lho. Kalau-kalau miso, kalau-kalau ngampleng wong enggak salah. Kalau-kalau nyolong kayak gitu, wong nyatane penjara iki kok. KTP-ne sing akeh nggih Islam to, nggih. Nah. Dari situ, mungkin kula panjenengan ya wong mukmin ya wis melok ngaji barang ngene iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing lakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah. Akhirnya kali Allah dipertimbangne ngeten. Soal diwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Lek enek wong mukmin apik tak wales apik, enek wong mukmin jahat tak wales elek. Enek wong kafir apik tak wales apik, enek wong kafir elek tak wales. Cuma ngene lho, aku iki krana sakake, krana welas. Daripada aku sok mben, gawe Allah gawe teng malaikat. daripada aku somben dihutang karo wong kafir sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik besok sing ning akhirat ndek nagih aku luwe apik kaapikane balesen saiki kan malaikat wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki perlune apa cok ning akhirat aku karek digurno neraka tok. Mereka seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini orang mukmin betul. Kat malaikat, itu ada orang mukmin nak lakoni salah terus toh. Kok mana apa dah zalim terus toh? Wes dan jualas neng dunia ya ke zalim mana? Terus putih cara neng dunia aku terus kini diungkret tu no. Terus kini diungkret, lakoni dosa sithik ya macet. Wes pokoknya gawe neng sing sengsara. Minangka nyicil neraka. Lah kok ngoten iya, ning donya kuwi ben sengsara, supaya sok ben nek wong mukmin mati, ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh, ndek kare mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak deleh ning donya iki. Ya, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang di dunia orang patek percaya ke Gusti Allah tapi uripe apa penak fasilitas dilengkapi oleh Allah tapi ku ming swarga dunia swarga dunia paling suwe 80 tahun ya wong penak ning dunia ku pol-polane pol umume wong sak niki lho nggih wis jarang sing 80 tahun 80 tahun ngono ae sing mulai umur swidak munggah iki wis karek masuk angine ya ta diluk-diluk ning dokter kena kolesterol, kena asam urat, kena macam-macam. Dulu TV serapatek ketok, kuping serapatek rungu, ngomong karo anak putu serapatek sambung. Mergo data informasine wis ndunyur. Bolak-balik wis zaman koyo ngene gek cerita perjuangan tahun 45 wae banget. Iso sebegini wis aku biyen pada aku biyen ae. Lah putune sing sakniki iki wis seje selerane. Ngerti kan dia mesaknya tak saja ya pena oneng dunia ini saja nih gak pena. Maka kamu jangan iri, jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga. Ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi itu nanti ketika dia mati dia akan tersiksa, sangat tersiksa. Mergo apa? Penak wilek leren yang keluar apa? Penak wilek macet jadinya apa? Sengsara. Wasale ana AC. Oh, boro-boro lampu mati cegah. AC-ne melok macet, sumuk muncul ya. Nggih. Lah penak ning donya 80 tahun, dadakan macet cegah. Ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi lek wong mukmin mboten. Wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus, turu gak oleh akeh-akeh. Jam 4 tisu wis digugah. Engko mulai apa penggawean. Krungu azan zuhur. Sore-sore arep nglencer, enak-enakan mbek bojo shopping. Krungu azan maghrib kudu leren salat maghrib. Engko ngono acarane pas api-api enek salat isya. Begitu gak enak uripe iki. Gak enak, tapi wong gak enak iki mek dilu mek 80 tahun. Nek kuwi gak enake macet. Dadi ini napa? Ben gak enak. Urip ning donya sengsara ora-ora karo Gusti Allah dipateni ceket. Muh dikai penak ora penak. Dilereni gak penake niku tok men pun penak. Apa meneh sing diparingi widodari, diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga. Itu akan lebih sempurna lagi nikmatnya. Ini enak wong ning dunya enak seluruh fasilitas ada. Salat gak salat wis ora urus. Kancane do salat nek aku tak leha-lehake nek apa salat iku. Jungkang jempi ngambungi lemah barang tinggi apa ngono bare. Wis aku tak santai-santai terus ning kene gak usah salat, gak usah kanu. Ya, silakan. Silakan itu. ada balasannya kok. Ini nonton. Nah, balasan apa? Ya penak mungkin main gilu, main 80 tahun. Baru-baru kau mati, ceket, wes terputus dengan penak-penak tadi. Putusnya karo penak itu tak bersengsara. Ini tak? Walaupun mungkin gak sampai digodo malaikat, putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini, putus dengan yang disenangi, itu saja sudah sengsara. Nah, apa meneh? Nah, apa meneh? Ditambahi godo malaikat, cemplung ning neraka, lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sebenarnya kata yang terlihat ini gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas dungo kok nganggo akal, ya Allah kula nyuwun ngeten nyuwun ngeten. Kaya-kaya ku sing paling apik niku sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ta'allahu ma sa'al au kaffa anhu min as-su'i mithlah ma lam yad'u bi izmin au qati'ati rahimin." Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bi du'ain dengan suatu permintaan illa atahullahu masal, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Pasti itu. Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa anhu minas su'i mithlah. Atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta. Mungkin nek di total nek dungane ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun montor sing apik, kula nyuwun sawah sing amba, karo Gusti Allah di total. Pira jumlahe kat? Iku 100 juta Gusti. Nah, wis ngono teng Lauhul Mahfudz ten catetan. Pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar. Pemane ngoten. Bes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau. Wis aja-aja dikeki omah apik ae. Iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset. Sret. Degas itu kecelakaan. Tapi lendi nampak duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan. Sakit bawa tadi yang kata ni gue. Gue Gusti Allah pinter ngatur ngolak ngalek kata gue pinter kok. Allah yang tahu rahasia kehidupan kok. Kita yang hanya tahu sebagian saja kok. Betul. Allah mau memberi begitu itu malam ya tu ubi ismin. Selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa. Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata arep tinggi apa? Arep tinggi main. Tinggi wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata arep tinggi apa? Tinggi nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Donga sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi. Atau doa yang berkaitan dengan qati'atur rahimi. Doa sing misuwi karena dia jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah. Mulanya Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo ini pinter banget. Gewek tradisi itu ya sakjane ana hadis tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo ngomongno hadis wong Jawa ya ora padha paham. Ya sudah usah diomong kadisnya, mau dijak bareng-bareng lakoni gitu aja. Apa? Tradisi yang baik itu. Setelah habis Ramadan 30 hari. Itulah terus salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri berarti ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa.

keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Oh, jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, gak padha karo medhot awake dhewe. Ya, memang puas gitu. Puas, Bro. Ora patekan aku ora rono-ronoan. Kadang-kadang persoalannya sepele. Persoalannya sepele. Pengulang itu ingin nanti ngalami ngoten itu. Nanti ngalami ngoten. Maksudnya ngalami apa? Ngalami pulang dua keluarga. Yang perkara tersinggung soal sepele ini. Kenapa itu persoalannya? Ya baik. Dulan. Dulan dengan dulu si jine. Sing si jine dulu si jine gak didulani. Dulu si gak didulani. Dulu si ngamuk-ngamuk. Titik nono ya. Aku sok bocor arep nang omahmu. Ben perkara sepele ngoten lho. Dan terus apa artine? Apa artine? Akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Mempersempit langkah sendiri. Itu jenenge mureng-murengi atine dhewe. Apalagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih sajane? Rugine ki apa? Apa mau ngalah saya dhewe sepurane. Aku salah paham sepurane sing khilaf. Aku wong tua akeh salahe. Wis ayo masa depan ini ayo dibangun bareng-bareng. Lah malah penak. Dunyane tentrem, uripe penak. Cara wong mangan ora enak rine. Lu mangan enak kaya apa? Mangan bandeng enak terus enak rine ngleleki guru kan nggih. Dadi gak enak kan ya. Wong yo apa-apa jenenge dulur. Kanca. Niku sekali jadi dulur sampai kiamat pada dulur kok. Napa saged? Wis gak takoni dulur kuwi ora iso. Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka bener-bener Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengin apa doa itu didengarkan, adakan rekonsiliasi dulu baru berdoa. Lelek sing ana kecurigaan, sitok ndongano elek sijine, sok ndongano elek sijine, wah padha gak kabule. Ngoten. Kula niku nate maca cerita nggih, iki soal donga. Sama nate mireng critane Laila Majnun nggih. Nggih. Laila Majnun. Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namanya Qais Ibnul Mulawih, nama asli ini Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila diarani wong Arab nak juluki Majnunul Laila, wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnunul Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnunul Laila dikulak dilebokno teng bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun. Ya ngoten. Jadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun itu sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng gendengi Lailane niku sampai bapake niku bingung. Nah. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Bapaknya nggih pun gendeng, wong tua wis ora patek ngakoni lah piyambake ya wis ora patek ngreken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya. Masih wis jenenge putus gak ngreken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Ing pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok stres ngoten nengen kleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes sejane nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu. Gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara ini kok enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, gitu lagi. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gedengine Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda niku, pemuda desane si Laila.
Setiap kali ada KWS lewat di situ.

0: maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya, kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila, tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Niku enten syair sing ngoten niku. Termasuk kaliko bapak ndonga niki. Nang ngamuk-ngamuk to bapak. Bapak ndonga ya Allah, mugi sampean paringi waras anak kula niku. Lah kok akhire piye bapak ndonga gendeng. Bapak ngalih kemul tasam nek ndonga ya Allah. Mugi-mugi dongane bapak kula, ndongane kula ben waras niku, ampun sampean kabulke Gusti. Kula seneng Gusti, kula gendeng ngeten iki penak Gusti. Mergi kula gendengi Laila, kula menikmati kegendengan ini. Jadi kok gendeng apa ora to? Nah, dari situ maka lek wong niku selalu bertempur dalam psikologis, enggak ada kesin apa enggak ada sinkronisasi. Sing sitok donga apik, sing sitok konter donga maneh. Lah kapan iso dijabahi? Akhirnya kalau paling-paling seorang saya dijabahi karo. Ini ngoten. Nah, kalau saya ngomong itu, kalau panjenengan nak kepengen mandi juga nih, aja sampai tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Ini ku efeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur, sok ibu anak putu mesakne. Nggih. Karena niku sing hati-hati, aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran men perkara biyen bae tukaran lagi ngoten lho. Mboten sae, mboten sae. Tetep mumpung sik sami nganune di samping rugine napa? Rugine wong sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten hadis malih ndawuhaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ma min da'in yad'u illa istajaba Allah lahu da'watahu aw sarrafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dunubi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabai doa itu. Pasti. Atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hati sing sithik wau mboten dijawoke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane kuwi lek dinilai 1 juta, dungane sing rego 1 juta dibusek. Malam yat ubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya yang namanya ijabah, ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Niku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan, terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa, kan biasa sak karepe sing duwe to nggih. Tak karepe sing duwe. Dan iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mula ampun kesusu. Ampun kesusu. Dan ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'awtu falam yustajabli. Seliramu kabeh kuwi lek donga mesti dijabahi karo Allah. Selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja ngege mangsa. Ojo sampai ene sing ngomong kaya kulo, qad da'awtu falam istajabli. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sampean wis menponis, aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing muni dudu Allah, sing muni kowe dhewe. Mulane wong Jawa duwe unan-unan mandi unine dhewe. Iki kate sale sing nguwatake ngeten. Ana inda zanni abdi fi ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Jadi aku tinyono orang ijabah ya gak tak ijabah ya mesti nyono dhewe. Ngono. Lah dene dhewe nyono aku ijabah ya tak ijabahi. Mane lek nyono ten Allah niku sing apik mawon. Aja pisan-pisan nyono sing elek. Lah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih atine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing mazmumah. Niku mboten dilaki, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan belajar ngresiki atine. Belajar akhlak sing elek-elek niku dihilani, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah, terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Wong niku nek namung kon jaba tok. Roh gebyar jaba tok niku pancen gampang suudzon. Dan nek wong betutut dianggap musuhan karo aku biasanya semua saya merengutai garo ini aku lara untu gitu ya lara untu ya mana ampun kesusu seudah kali Allah Ta'ala kata ampun seudah kadus ini kewau ya contoh yang penak itu kan tupar ini duit saya ketahu tapi malah maksiat terus itu duit saya ketahu itu ngelancar terus ya para tambah dosane. Tapi kalau Allah Ta'ala sama dungo jaluk bisa kita gak diparingi. Tapi terus kutuk ning omah, deres maca Quran, gak lunga-lunga. Lah kan ge malah selamat. Gitu nggih. Mulai sama niku nggih, belajar niki kudu dilatih. Husnudzon dateng Allah niku kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu? Bagaimana bisa husnudzon? Kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu, jadi paringannya Allah kokono bersih. Tapi nalikannya zaman tompo kotor, berkono apa? Lewat saringan syahwat akhirnya barang akeh jadi sitik. Loh, betul lah ya? Barang akeh jadi sitik. Kok boleh panen sakmene? Loh, gitu lah ya? Padahal panen sampe ini gue sama nangan-nangan lah ya wis menjadi itu tiba ngorak panen belas bilangnya ngetet kalau sama kadang-kadang ini Rasulullah mereka yang muncul di CGW su'udzon tidak pernah berlatih husnudzon kita berbaik sangka kepada Allah lah kalau panjenengan kulina berbaik sangka maka hidup ini jadi efektif lah kok bisa efektif enggak ya wong segala sesuatu sing kita nyengsara ini malah iso berbalik jadi gak nyengsara. Salah satu cara untuk bisa husnudzon itu adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hitung-hitungan sing biasa kula panjenengan lakone. Hitung-hitungan sing biasa dilakoni niku nek namung terbatas olah-olahannya kan dia terbatas gitu ya loro ditambah loro papat ikulah oleh-olehannya jatah sing loro tambah loro papat tapi nanti kalau yang jatah loro ditambah rongewu kan jadi bener rongewu papat lah tambah rongewu ini gila kadang-kadang gak masuk hitungan kan buatan kadang-kadang buatan masuk hitungan. Betul masuk hitungan. Upamane enten tiang. Enten tiang, biasane iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000. Lah kuwi karo Gusti Allah. ora diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudun apa mundan? Mudun apa mundan? Hitungan nominal mudun. Tapi kasih sayang Allah mundah. Lah kok nggih? Kok mundah? Bisa saja toh. Mergo terus badan niku napa? Karena oleh 1000 nggih. Karena oleh 1000 mergo mungkin dek pengin dek wis duwe niat. Tinggal oleh 2000, tinggal sing 1000 arep tak nggo metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat bocah wis apike ngono kok duwe niat elek. Oleh duit kok arep jalan-jalan. Wis dilonge-dilonge, anggaran sing arep kanggo jalan-jalan kuwi bakal arep maksiat kuwi. Diputus. Gak ono 1000 ae. Sing kira-kira saya untuk pas di lumangan tok ae. Jadi anggaran jalan-jalan gak enek. Lek anggaran jalan-jalan gak enek, gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu gak? Bisa atau gak? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya, Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Sakit apa ya? Sakit. Kadang-kadang turun di ngisor galeng ditutupi nyoba capil ngoten iki kok. Turun teng galeng teng ngisor wit sing mangklung ngoten ngisor pelem teng galengan. Gletak ngoten wis ngorok senggur-senggur nipi kepada widodari bisa mesam-mesam bisa mesam-mesam ngantin wong turu teng hotel sewengi sewanane hotel mawon 550 ulah kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah terus turu blek tapi nipi diuber-uberulo tangi turu sama menggas-menggas deket ya. Allah nekakne ulo di dalam hotel bisa, nekakne widodari di pinggir galeng bisa. Saget. Enek wong mung sekedar jadi tukang cukur. Dadi pegawai tukang cukur, tapi tiap kali informasi datang iso guyon karo wong jagongan, ngenteni wong teko nyukurne irae ngoten iki. Ayo merak karo. Dan ngonten wong niku sing dadi pengusaha sukses. Tapi malah derawani metu. Derawani metu wong. Nek janjine kudu bayar tak tanggal iki ora iso bayar, kudu diubur-ubur gawane metu. Sekretaris saya terus dipasang pada tamu bilang saya enggak ada. Akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri. Sakit malah tambah tenan iki. Ada kenikmatan fasilitas duniawi, tapi ada kesengsiaan di dalam batin. Ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir, tapi ada kelonggaran batin. Mun jauh, niki kula kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kula niku sering. Mobil kula niku lak bodol, wong nyawang niku bodol wong. Binjol-binjol tetep padha nglontok ora kober ngecetne ngoten. Ngoten. Sik ngene niku liwat Kediri, biasane kula liwat atas, liwat Kediri, serengat ngriku. Niki ku sedalu. Mengasalkan aja nih, sedalam itu mungkin rata ni ku enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing. Api-api ni ku kape naruh cuma ngap kape berkemacet hadan. Terus, kalau ke akhirnya saya supir ku lala, bodol ngene tapi nyatane bendino ngeluyur tu kau blitar bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku neng mobil ya iso turu, tapi sing BMW terus kape mangap pun ku perasa sedih. Gue handphone ngubungi omah. Macet bu iki ning kene sing ning omah gelisah pisan. Dene aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah sing ning omah ya turu senggur-senggur, moro-moro teko ndodok dibukane. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit lho. Sakit. Jadi nek ora sampean wong nopo dhuwit 5000 karo nopo dhuwit 5 juta niku jembar pundi? Suasananya jembar pun 5000 kalau 5 juta ini lo jembar pun dan yang nganggu akal hitungan nominal jembar 5 juta
1: jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi. Wong nampa 5000 luwih jembar timbang sing nampa 5 juta. Bisa terjadi itu. Mergo napa? Masyaallah enten tiyang niku nggih, bengi-bengi. Bengi-bengi delalah tanggal pas tanggal 20 awan mau wis bar bayar telepon, bayar listrik, sembarang tanggal 20 kan bayar telepon wis SPP anaknya wis dibayar wis sembarang wis kecukupan. Ibune barang ditakoki, alhamdulillah wis wayahe jatah harisane barang wis kebayar. Delalah bak niku blas, gak enek duwe blas. Sampai dompete bojone di ora-ora niku gak enek. Padahal niku pun jam 11 bengi. Dalane apa kok tergerak untuk mencari uang? Mergo kentekan rokok. Kentekan rokok niku lho asing-asing tuku rokok niku golek duwit apa mboten enten. Tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon wis kebayar, SPP wis kebayar, arisan wis kebayar, sembarang wis kebayar, gak ana beban. Persoalane saiki aku butuh ngerokok gak enek rokok. Arep golek utis iki. Delalah utis itu wis dibuat mek bojone sore wal teng jowo katek wis campur banyu ya. Jadi wis dirokok gak mungkin. Ngoten iku delalah ora sengaja ngeplek-ngeplek nek kopi angin. Terus dibuka, lah iki ana dipakai unik kopi. Selempitan Masya Allah niku padha karo nampa donya sak isine. Saya sudah jan jembar alhamdulillah dan marem sak marem-marem niku. Gentirit metu. Tuku rokok mergo ketepakan iki malam Minggu enek siaran bal-balan ngoten. Dadi iku kudu rokok. Yo nemat iku lali 5000. Enten wa. Lha niki kasus niku kok tangga kula enten sing ngoten. Dua dulur teng Surabaya. Iki sing kasus kedua. Niku kasus pertama soal nemu 5000 jembar rego. Nah, kasus kedua enten yang niku ada dulur teng Surabaya. Nggih. Okay. Atus Surabaya niku mohon mapan ya mbake buka restoran teng mriko. Nah. Restoran niki pas ajeng di rehab, ajeng di ambakne. Nah, niku tanah sandinge sing mepet restoran niku disadi. Jadi ini buatan liar, tapi nyungunnya melarang. Nyungunnya ini selangkung juta. Padahal ini sidik mawon, tapi jaluk selawet juta. Nah, yang baik ini ku dua celengan, namun gansal polas juta, kurang 10 juta. Padahal kalau sing dua rumah ini di kalender tanah di deadline. Pokoknya so Selasa ngarep, iku dua lunas selawet juta. Lah urung lunas, gak usah tuku iki Ustaz. Kuwi ana wong liya. Dadi terus dulure Surabaya niku matok. Kondo kakange kan. Alhamdulillah usahaku ning Surabaya diparingi sukses. Malah iki iko warungku sing anu iku arep tak ambane, Kang. Lah delalah sing tanah lore iko karo sing duwe didol diwene aku. Hargane njaluk 20 juta lho tak iyani. Cuma aku iki saiki gek nyekel dhuwit 5 juta, Kang. Betul karepmu piye karep? Ngene sawahku lho, sawah sing bagian kok bapak kan. Iki sing cengkal 200 kuwi sing piye sing gandeng karo bagian sampean kuwi lho kan. Kuwi tukunen dhewe lak kowe. Tukunen dhewe lak. Umume rego kene piro to kan? Ya lek cengkal 200 kuwi ya. Nek ning kene ya payu lek 24 juta ya payu. Wis ngene kan ngambil sampean wis ora usah 24 juta kan. So hidup-hidup aku nulung sampean, nulung sampean juga anak ejek, ejek kuliah, mana ejek butuh nganu. Terus piye? Terus, zaman bayar 20 hae, 20 itu aku dosa iki kabeh, aku butuhku meng 10. Butuhku meng 10, aku ngenepi celenganku, aku udah celengan 15, butuh tambahan 10. Jadi wis tanahku sampean tuku 20 hae, senajan regane 24. Nah, sampean bayar 10 ae sik, ngono 10 kapan-kapan. Nah, monggo niki pun dina Sabtu malam Minggu, janjine sok Selasa. Pergi ke pelabuhan. Wis muter adike mulai teng Surabaya, bojone dicelok. Piye bune iki, Bu?
0: pandangan rono gula sebelahan rono rono sendalan kono kono niku jalan ni kaya tenuang kaya tenuang sing anake niku dadi TKW ten teng Brunei ngoten jadi kok moro-moro teko moro-moro niku teko nganu mas nyuwun tulung kula sing titip duit lha kenapa to mbah iki lho ponakan kuwi lho ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men ngono ngirimi duit kok anek 6 juta ngono lha terus kersane jenengan terus sampean gak anakku gak wani nggo duit 6 juta lha terus putih le balik deh mbah doyo kira-kira rong-rong tahun mana wong ndek ning Malaysia iku rong tahun kontrakane soalnya mulai bucaya teko sampean balekno aku yo ora iso ngebutne duit kuwi cuma aku malah wedi nyekel duit lha nggih dititipne teng bank to mbah alah apa to bank wis ora roh aku wis aku percaya sampean nampa 6 juta to kowe kepenak ae omong lak moro-moro oleh kredit 6 juta tanpa bunga nyaure rong tahun yang akan datang mestine lak nggih jembar nggih kudune lak alhamdulillah lak ngoten ora usah mbah sing ngalih niku wau duite diserahne kalih wis grundel golek kondi 4 juta iki ndek lali 6 juta niku wis akeh gitu nggih dadi banding sampean banding no sing wis kelabakan golek duwe ora nek oleh 5000 oleh jingkra-jingkra kaya nemu donya iki nek wong nampa 6 juta kok isih ngresula sopo sampean banding no mula sampean niku Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai kita jangan menilai dengan ukuran uang nilai ukurannya mengukuran uang maka sama cupet uripe jadi cupet kaya-kaya gak ada duit rupet uripe padahal mungkin kita punya teman ya. Teman itu apa bisa dihargai dengan uang konco sitok 1 juta apa iso gak bisa kerukunan ya, namanya kerukunan itu kan abstrak ya itu apa harus dirupiah nih piro biayanya kerukunan ya bisa bermacam-macam biaya piro biayanya kerugiannya uang tukaran ya bisa macam-macam ya dulu ekspresi nilai tukaran ya memang perkara tukarannya malah dulu timuku gak lancar tadi malah si cici gak gelap sama si cici ya kan malah rugi tadi nih ya mulai sama ini nilai-nilai abstrak kegaiban perintah-perintah Allah amal soleh itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masuk ini teng donga sejenengan ajuk ni teng Allah iku nurut sampean wis ukuran maksimal yang paling top kuwi penjaluk yang paling hebat tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu saya ingin memberi yang lebih besar maka ya jangan kesusulah minta di sini minta itu di dunia ini dituruti saya pengen nurutinya di akhirat harus kusunudan begitu atau mungkin boleh tak turuti tenar, kau malah lorok abe. Mulai gak tak turuti. Kan kenyataan kata tadi. Lutung bisa aku kata. Darah pertanian baku, ini kau enten tiang terusin. Masalah sale tentrem. Bisa panen baku, regani selodok muda. Terus tuku motor model anyar. Udah. Bisa tuku motor model anyar, karo anaknya juga sekolah. Nah, karena ndek urung-urung anu nih, malah anaknya ngeluyur terus montornya anyar jadi anggaran pengeluyuran tambah gitu ya nah durung malah mungkin efeknya karena anaknya ngeluyur sepeda api mulia bengi lah tambah nih pengaruhnya mulai kenal lomben-lomben mulai kenal ye kerusakan-kerusakan akhlak mulai inilah itu kerugiannya berapa lupa kena dihitung rupiah ketekan nikmat orang mandah ape akhlaknya yang tambah helek itu kerugian total oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjirkan Allah kan lebih ngerti singgawe Allah singgawe Allah iki wong iki kita ketekan duit malah nerak-nerak oleh Allah diomongin di malaikat kan aja dikek duit katiku kan. Lah bakek duit kewalan rak-rak. Lho, enten kalane wong niku sing kalau Allah taala iki bisane semangat ibadahnya perlu dikek duit, mulane sok dikek duit. Lho, enten. Dadi kaya kapan jadi duit, kapan ora jadi duit, kapan tekane peparing, kapan mundure peparing. Dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan. Dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah. Itu loh yang perlu kita pahami. Dan nek sering kula nggih contoh upamane enten bocah pilek nyurungu mbeler. Nggih mripate ketok napa branang ngoten modele ketok panas ngoten. Jaluk es. Jadi jalu imae es es lilinnya malah pol pinter tau ke? Satu rupiah kira-kira imae ini punya kayak duit 1 rupiah tengah naik sakit betul. Sakit tapi dikai tau betul. Boten apa ketika anak minta es lalu orang tua enggak memberi itu berarti orang tua enggak sayang. Dia tetap sayang tau ke? Tetap sayang. Tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus. Gitu nggih? Orang kudu nuruti karep terus. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan. Maka mengenai kita apa ukurane hikam yang lain, diungkapan yang lain hikam dawaken ngeten. Barang siapa yang tahu idza fatahalaka babul fahmi fil mani adal man wa'aynal ato. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu, dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah. Dicegah apa? Jaluk ini gak dituruti, jaluk ngono gak dituruti, duwe rancangan ini gagal, duwe karep ini gagal. Kalau kamu paham itu semua, paham betul bahwa itu dari Allah, paham betul bahwa itu kasih sayang Allah, maka adal man uainal ato, maka pencegahan itulah hakikat pemberian. Ya dicegah ngono ku lho, berarti kowe diparingi selamat. Lah timbang diwai tapi jongor, lagi alung di gak diwai tapi selamat. Nah, akhirnya terus pundi? Niki lek cara ibaratnya mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi? Nah. Digas karo direm niku penting pundi? Nah. Lek digas berarti dikocor bensin. Lah ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacetno, gasnya ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini? Untuk keselamatan. Dadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-ngalangi mobil ben ora mlaku. Ora. Berarti nek mobil iki sopir piye to? Bar digas direm. Kapan dhewe lho mboten. Upama mobil iso ngomong lagi ngoten. Mbok digas wae. Aja ngono. Kowe direm kuwi ora kok krana gak oleh mlayu. Kowe direm iku ben ora nabrak. Ngoten. Aku jane kesel lho. Digas wae lho. Digas itu supaya mencapai tujuan. Makanya jenengan ampun sugane Gus. Kesel mbek Gus ya apa enggak ditekani wong tekan wong tuku wae lho. Saman ditekani wong tuku ben maju. Kadang-kadang jaluk ya Allah mbok ngeten iki laris dagang ora diparingi ben direm. Lah mongko antarane ngerem karo ngegas iku sing ngerti duduk mobile, sing ngerti yang nyopir. Nah, semantan itu jenengan yang ngotong dungo itu sosok dungo itu jaluk digas. Ya Allah aku nyuwun digas. Jadi ya Allah malah direm. Betul kadang-kadang ya Allah aku sampai rem malah digas. Nah, itu terserah sopir, terserah Allah. Kalau paham itu maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama. Antara direm karo digas asal sama yakin bahwa sing nyopir itu as.

0: dan informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini
2: sahabat Terasi Media, nasib naas dialami Siti Rahmaniah 42 tahun warga Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan setelah dapur miliknya ini ludes dilalap si jago merah. Pada Kamis kemarin, sahabat Terasi, bahkan kebakaran itu juga mengakibatkan separuh bangunan rumah miliknya hangus terbakar. Bahkan akibat kejadian itu seluruh harta benda milik dilalap api, sahabat Terasi, kecuali yaitu pakaian yang dikenakannya. Terlebih dua unit bangunan itu hanya terbuat dari bahan bilik bambu yang notabene mudah terbakar. Demikian info terkini bersama saya Bakar. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Agus. Kok Agus dong, Mbak Karsyo loh. Ya dong, masa tuh aku mang bar ketemu Agus wali bon. Pinanggian malih tanggali sekawan ulane September 2026. Mbak Karsyo pagi ini punya informasi banyak cah. Jadi jangan kemana-mana yo. Mbak Karsyo punya informasi terupdate di wilayah Ngawi dan kota-kota lainnya. Jangan.

0: Ya, kalau tidak mau lagi ya sudah. Mbah Karso tidak memaksakan dirimu untuk pagi ini hadir ya. Oke, selamat pagi untuk semuanya sahabat terasi. Gimana kabarnya untuk pagi ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, ya kan? Untuk pagi ini Mbah Karso hadir untuk menemani panjenengan semuanya, ya kan? Jadi yang mau bergabung silahkan. Kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi lewat teleponnya di 0351896137 atau di via WhatsApp ya ta. WhatsApp men ngono kalau ya. Jadi boleh silahkan ya langsung saja karena bisa ditonton juga di X-Space Radio. Karena untuk kesempatan pagi kali ini Mbah Karso juga ada beberapa informasi yang sudah kita siapkan. Dan cuaca di Kota Magetan alhamdulillah pagi ini sahabat terasi cuaca Magetan cukup dingin. Matahari ini rung ketok ya, aku rung delok ning jaba ya. Matahari kayaknya hampir muncul sahabat terasi, tapi harus tetap semangat ya karena untuk pagi ini di hari Jumat yang penuh berkah, semoga berkah kita untuk menjalankan aktivitas rutinitas kita semuanya begitu. Dan tentunya sahabat terasi pagi ini juga Mbah Karso sudah mendapatkan beberapa informasi seperti di wilayah Ponorogo. Ini pohon tumbang menimpa dua motor di jalur Ponorogo Trenggalek. Ini lansianya sampai meninggal dunia sahabat terasi ya. Sebelum kita update informasinya, ada Sunarto yang akan memberikan laporan terkait cuaca dan lalu lintas di KPR Terung. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Mbak Karso. Salam sehat, salam Jumat berkah. Mugi-mugi kulalan panjenengan pinaringan sehat, rezekine lancar, pikantuk ingkang berkah barokah.
0: Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya ini kok wis ceramah apa mulai ke masjid?
1: Iya toh mau mulai subuhan mau kan iki diketuti.
0: Oh, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Area KPR Terung piuh sangat cerah banget, Mbah. Srengengene mentor-mentor aku nek ngendikan kayak Bu Ari Medion.
0: Yo, Bu.
1: Wadang jinjing tenan, Mbah.
0: Heeh, patene ono anune apa kuwi? Lampune.
1: Aja to ya. Lah wong srengenge sangka Mbah Allah kok dipateni iki piye to ya?
0: Lah jarene mentor-mentor lak wong Jawa jare lak mentor-mentor kuwi lampu.
1: Mungkin serengenge ini padang janda cerah banget. Kendaraan lalu lintasnya aman terkendali. Senajan ngetan ulon bar. Tapi tetap aman Mbak.
0: Oh tak kira tetap ora gelem mampir Mbak. Oh
1: tetap aman. Yang kok mesti mampir toh Mbak. Dungaknya rezekinya putunya lancar. Kok dodolannya Jumat berkah laris gek ndang tek ngono.
0: Iya, oke. Ya, pangga tak dongakne. Muga-muga bakule ya laris.
1: Amin, alhamdulillah. Ngono mas sangga ndang payu ngono ya.
0: Pendang aku ngudang putu.
1: Oke, lha piye to mbah kok ndang digawekne putu ngono kok pendang ngudang-ngudang ngono.
0: Domongi kaya
1: Mbah kula mangke diputerne lagune dina Jumat niku nggih Mbah nggih.
0: Iya.
1: Oh, salame kagem Mbah Karso ingkang nembe ngayahi gati, mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten alangan setunggal menapa-napa, lancar ngantos sabibaripun. Salame kagem Bu Ari yang wonten Madiun, makasih doanya setiap pagi selalu mendoakan. Dan salame kagem Bu Ari yang wonten Ngawi. Agem Bu Warti, Bu Pariem, agem Bu Endang, Pak Agus, agem Bunda Maya, Mama Uca, Mama Puspa, Mbak Putri, Mbak Sam, Mas Anggaris tanyanya lagi aktivitas ki buru-buru mulai ke pasar. Aku wis kadung ngomong karo jenengan ya tak terus nih wae selak konangan iki.
0: Iya.
1: Pokoknya tuh kan udah belanja Mbak kaki-kaki aku ya.
0: Iya, bener-bener.
1: Senin, boleh salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Aku butuh Mas Uji. Pokoknya kagem sedua ya pamit banget rasi nih Mbak.
0: Ya, oke.
1: Rezeki yang berkah barokah. Makasih waktunya Mbak
0: Karso. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Narto yang sudah memberikan informasi terkait lalu lintas maupun cuaca di seputaran KPR Terung Magetan. Yang pagi ini memang terpantau cukup ramai lancar dan cuacanya sangat cerah sekali ya. Yang penting untuk kesempatan pagi kali ini jangan lupa sahabat Rasi tetap semangat bersama Rasi Media.

0: Betresi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Resi Media.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media.

Oke, sampai terasi media tepat pukul 6 lebih 26 menit ya. Ini ada selamat pagi Mbah Karso. Halo Mbah Karso, selamat pagi ya. Dari Bayu dari Madiun Kota. Oke. Mau request lagunya dari Boy Gang Anak Lanang yang untuk Mbah Karso, jangan lupa sarapan dan berolahraga ya. Guyune ngono lho maksude. Matur suwun, sik tak neng sawah Mbah. Oh ya, iki sawahnya tengah ratan. Yo ini dikirimkan video ya. Di kawasan suasana jeplakan sepur Jalan Yosudarso, Mbah. Kita tampilin visualnya ke. Ini cukup ramai sekali ya. Ini di wilayah suasana jeplakan sepur Jalan Yosudarso Madiun Kota ramai sekali, Mbah. Harus dihati-hati untuk para pengguna jalan ini ya, kilo cah. Sepure tut. Ya, oke, terima kasih untuk Mas Bayu, semoga penumpangnya semakin banyak ya Mas Bayu ya. Walaupun di jalan selalu monitor radio rasi luar biasa. Oke, terima kasih ya Mas Bayu ya. Hati-hati di jalan jare areknya magetan kapan? Ayo. Engko jarar foto-foto arep Mbah Karso. Amat pagi Mbak, amat beraktivitas ya dengan penuh semangat ceria Mbah Karso ter ya. Saya request lagunya Emas Hantaran, salamnya buat Mbah Karso dan semua pendengar rasi dimanapun berada, makasih Mbah Karso ya. Pagi ya, halo pagi ya, pagi Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap ya, selamat pagi. Terima kasih yang sudah merapat bersama Mbah Karso pagi ini. Karena hari ini hari Jumat ya, semoga pagi ini semuanya diberikan kelancaran. Kelancaran untuk segala aktivitas dan rutinitasnya ya. Oke, tak gulai ini hari Jumat kok gak temu-temu ya dari tadi. Hari Jumat ya, oke, Bunda Narto tembangnya ditunggu ya. Dan ini sampai terasi ada informasi dari wilayah Ponorogo ya, bahwasannya kemarin itu perjalanan pulang dua pengendara sepeda motor di jalan raya Ponorogo Trenggalek berakhir pilu. Sebatang pohon tiba-tiba tumbang dan menimpa dua sepeda motor yang sedang melintas di Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo itu ya. Dalam peristiwa itu seorang perempuan lanjut usia dilaporkan meninggal dunia. Korban lainnya mengalami luka ringan setelah tertimpa pohon yang roboh ke badan jalan. Kecelakaan akibat pohon tumbang itu juga menyebabkan arus lalu lintas di jalur utama Ponorogo Trenggalek sempat terganggu ya. Ya, semoga saja keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya sampai terasi. Karena hari ini hari Jumat ya, hati-hati di jalan ya Bunda Narto. Hari Jumatnya kalau Didi Kempot kayaknya belum ada karena kemarin lagu-lagu lawas itu hilang. Jadi kita hadirkan versi dangdut saja dari Om Adela.

0: Podcast, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

Oke, sahabat terasi, pagi ini saya mendapatkan informasi, maksudnya begitu ya, bahwasannya di depan komplek MT Haryono terpantau cukup ramai sekali, sahabat terasi. Hari Jumat ini ya, diimbau untuk lebih hati-hati kalau nyebrang ya, sahabat terasi. Sayangnya itu ada orang yang melanggar parkir, sahabat terasi ya. Parkirnya itu di sebelah kiri dari arah Terung itu sebenarnya tidak boleh, atau dari kanan dari Pasar Sayur itu tidak boleh ya. Tidak membaca rambu-rambu yang dipajang di situ dilarang parkir, tapi eneng ejek ngeyel gitu. Jadi mengganggu aktivitas orang yang keluar masuk di KPR MT Haryono gitu ya, ke perumahan MT Haryono gitu. Jadi larem metu menggok ngulon ngono, repot mergo kaling-kalingan kendaraan mobil yang terparkir sembarangan. Dan juga sahabat terasi diimbau ya, yang melalui jalur ini harus hati-hati ya. Lainnya sing metu ke KPR MT Haryono mbok yo diwehi jalan to cah, mesane wong tuwek-tuwek kaya diimpen kae meh ketabrak yo to. Mergo gak ketok ning sebelah kirine ngono eneng kendaraan mobil, sebelah kanane yo eneng mobil parkir yo sak karepe dhewe. Jadi harus hati-hati ya sahabat terasi media ya. Oke, saat ini sudah pukul 6 lebih 37 ya. Nanti kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi, kita hadirkan dulu permintaan dari Mas Bayu.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: First News.
3: Sahabat Rasi Media, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi mengevakuasi tangan seorang bocah berusia 6 tahun yang terjepit gesper ikat pinggang pada Kamis kemarin. Proses evakuasi dilakukan di pos induk pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Ngawi setelah petugas menerima laporan dari warga. Demikian Flash News pagi ini.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, pagi ini sebelum kita beranjak ke pukul 7 pagi ada informasi dari Mbak Lilis ya. Ini laporan Mbak Lilis di seputaran TINAP ya, terpantau cukup ramai lancar untuk kendaraannya sahabat Rasi dari arah Maspati menuju Magetan Kota atau sebaliknya ya. Seperti biasanya di simpang 3 masuk di pojok Syari ini terpantau selalu ada petugasnya yang mengatur lalu lintas sahabat Rasi ya. Terima kasih Mbak Lilis, cuaca sangat mendukung sekali, cukup cerah, baiknya untuk kita berolahraga untuk pagi ini.